0: teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Yuh, kita kembali bersama Melalui Rentas Segar telah memasuki pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, 8 hingga 9 pagi, bersama menemani anda di Keningau FM. Hebat syoknya. Edisi 1 hari bulan Oktober 2026, hari Khamis hari ini, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sarangankan, sayankan siwan, kopi mosian untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Jam 8 sudah. Limpas sudahlah jam 8. Waktu begini ada yang sudah buka komputer di pejabat, di kedai, ada yang susun barang, ada sudah yang melayan tetamu, layan pelanggan masing-masing kan. Kawan-kawan di bengkel pun sudah mula periksa kenderaan. Yang di kebun, semoga lancar kerja anda pagi hari ini. Yang di rumah pun suri rumah, rehat-rehat dulu sekejap. Dari pagi lagi bakal bekerja. Ambil masa rehat, nikmati dahulu sarapan pagi anda. Berbeza tempat, berbeza tugas, tapi kita sama-sama berusaha. Kadang-kadang kerja kita orang tidak nampak, orang tidak nampak, tapi hakikatnya banyak membantu kehidupan orang lain. Jadi terima kasih semua atas usaha kamu orang, termasuk perkara kecil yang dibuat setiap hari. Kalau penat, ambil rehat sekejap apabila berkesempatan, kemudian sambung lagi ikut kemampuan kita kan. Semoga di mana pun keberadaan anda, ada perkara baik menanti anda hari ini. Hari ini 1 Oktober kawan, 91 hari sebelum kita habiskan tahun 2026. Hari ini hari yang ke-274 daripada 365 hari. Kita telah pun masuk bulan yang ke-10.

Jangan lupa asyik jaga orang lain, sejak diri sendiri. Siapa yang mau jaga kalau bukan diri sendiri? Apapun harapan tu, mulakanlah dengan langkah yang mampu kita buat hari ini. Tak perlu besar-besar. Satu panggilan bertanya kabar, satu kerja yang diselesaikan, itu pun sudah cukup bermakna. Kalau September agak mencabar, beri diri peluang untuk meneruskan langkah. Pelan-pelan pun indah apa liwa-liwa, dia bilang kan. Semoga Oktober membawa ruang untuk kita tersenyum, belajar, juga menikmati perkara sederhana. Kita jalani bulan ini satu hari demi satu hari. Jangan lupa senyum. 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sanakan FM berkongsi bersama menerusi diari sana sini. Kering FM, hebat syoknya.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.
4: Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baik, saudara, kita berhenti rehat sekejap. Kita temani telinga anda menjelajah sedikit jauh ke Azerbaijan menerusi instrumental Ashika Shaki. Pemilihan muzik antarabangsa seperti ini akan beri ruang kepada kita untuk mengenali keunikan seni dan juga budaya masyarakat dari negara lain melalui bahasa yang cukup universal. Muzik berbeza gaya dan bunyinya, tapi itulah yang menjadikan dunia muzik semakin menarik. Terus bersama dengan kami di Kering FM, dengarkan instrumental ini dan kita kembali dalam Diari Sana Sini seketika waktu nanti.

0: Tepat 8.30 minit pagi, Clay. Kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM, Kesenangan FM dan juga Keningau FM. Selamat pagi semuanya. Apa khabar Didi, Hex dan juga Anne?
1: Apa khabar?
2: Pagi.
0: Tercacul pula kan? Okey.
3: Mengelong juga. Sengaja dia.
0: Kita ada adik Hex pagi ini di Keningau. Apa khabar Hex?
3: Sehat walafiat.
2: Kita ada. Ya, kenapa jadi ya?
0: Kita ada kakak Anne di Tawau.
2: Ya, kawan-kawan, selamat pagi semuanya.
0: Ya, tidak lupa juga Abang Didi di Sandakan FM. Apa khabar?
4: Selamat pagi, kawan-kawan. Alhamdulillah.
0: Ya, baik, pasuk, perkongsian dari sana sini pagi ini kita mulakan dahulu Anne di Tau FM. Silakan Anne.
2: Terima kasih Rafiq dan Iqlia di Sabah FM. Dari Tau FM, siasan pilihan anda. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah daripada Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau diadakan pada 9 pagi ini bertempat di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 9 pagi hingga 3 petang. Satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah. Terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari hari ini. Silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih Anne di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk diari sana sini pagi ini 1 Oktober 2026, di mana Jabatan Perkhidmatan Kebajikan UMN JPKS Sabah akan menganjurkan program pemantapan kerja berpasukan Sandakan Host 2026 yang bermula hari ini hingga 4 Oktober 2026. Program ini disertai 8 kontingen melibatkan bahagian Sandakan, Ibu Pejabat Tawau, Kudat, Keningau, Kota Kinabalu, Beaufort dan juga institusi di bawah JPKA, dan akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dato' Julita Mojungki, Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Itu dari Sandakan FM kita bawakan untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Hex pula. Adi Hex di Keningau FM hebat syoknya. Silakan Adi.
3: Baik, terima kasih Abang Didi, Abang Long Didi di Sandakan FM bersamamu. Satu perkongsian dari Kering FM sedang berlangsung waktu ketika ini hinggalah ke pukul 12.30 hari nanti adalah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka Pisom Puruan Square Tambunan. Itu perkongsian kita dari Kering FM ke Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Terima kasih Adi Hex di Kering FM. Baik, pagi ini kita ada dua perkongsian ni, Clay. Silakan.
2: Okey, 8.30 pagi baru saja berlangsung Majlis Apresiasi Sekolah Sukan Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di Dewan Sukan Serbaguna Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Dan seterusnya 11.30 pagi akan adanya temu bual di Konti Sabah FM dalam slot Sembang Ekspresi, dan tajuk hari ini di bawah Brave Fest, Hentikan Stigma Kesihatan Mental Milik Semua, yang mana kita akan bersama dengan Dr. Cherry Lina Grace Gideon, pegawai perubatan UD10, yang akan bersama dengan kita di Konti 11.30 pagi.
0: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook ke Sabah FM sementara lagi 11.30 minit pagi. Itu perkongsian untuk dari sana sini di Sabah FM sepanjang hari ini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita, adik-adik dan abang-abang semuanya.
3: Ya, terima kasih.
0: Siapa yang adik, cepat bagi tahu.
3: Saya.
0: Okay, kita jumpa semua. Terima kasih. Bye.
3: Terima kasih. Bye.
0: Insyaallah.

bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia Anda.

0: Hari jom kita sapa rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp di 019-589-6868. Terima kasih. Selamat pagi Andong Juni Slime. Selamat bertugas di bulan baru kia, bulan Oktober. Hai-hai juga rakan kita Maria Johan. Selamat hari pertama di bulan yang pertama, bulan pertama di bulan yang ke-10. Welcome Oktober di bulan. Terima kasih Puan Maria. Semoga kekal ceria bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang pastinya kan. Juga terima kasih rakan kita Antinius alias Anan Nexus Alexius. Selamat pagi untuk anda, selamat bekerja. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama dengan kami di media Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Baik saudara, terus kekal bersama dengan kami di Kening FM. Hebat syoknya.
1: Okay.

Saya saudara baru saja berlalu bersama menemani anda terbaharu daripada Emma Suhaimi, lagu berjudul Tersakiti. Ha, lagu yang mungkin buat anda hari ini rasa kecewa kan? Kalau lagu tadi dekat dengan apa yang sedang anda rasa, kita mau titipkan sedikit kata untuk anda. Bila hati terluka, kadang-kadang perkara biasa pun terasa berat kan? Hendak buat kerja, fikiran melayang, mau senyum, belum sampai ke hati. Tidak apa kawan, biar beri diri masa, beri diri anda masa. Tidak perlu untuk pura-pura ceria sepanjang hari. Cuba mulakan dengan perkara sederhana. Makan dulu. Kalau belum bersarapan, sambung satu urusan yang mampu kita buat. Kalau rasa mahu bercerita, hubungi seseorang yang anda percayai. Apa yang berlaku mungkin mengecewakan, tapi anda tetap layak. Kamu orang tetap layak untuk disayangi dan juga dihargai. Jangan lupa, kebaikan yang ada pada diri anda hanya kerana seseorang yang tidak menghargainya. Hari ini cukup kalau anda dapat menjaga diri dan melangkah sedikit ke hadapan. Teruskan pagi hari ini sama-sama dengan semangat anda, walau tersakiti tapi tetap membahagiakan. Tenang sejadi posisi kan. Senyum, oh gitulah bah, senyum kan. Biar lebat tu. Yang hari itu, hari ini ada kekecewaan dia, tidak apa, kita belajar sesuatu, kita melangkah dengan semangat yang baru. Pagi ni ada yang terlambat ke kawan, atau tinggal barang, atau ada rancangan tiba-tiba berubah? Tarik nafas dulu, jangan stres, jangan marah. Kalau permulaan pagi hari ini kurang menjadi, masih ada ruang untuk kita susun semula. Tengok apa yang boleh kita urus sekarang kan. Kalau terlambat, maklumkan kepada orang yang menunggu. Kalau tertinggal barang, fikir dulu mau patah balik kah, atau mungkin ada yang boleh anda guna sebagai alternatif lain kan. Selesai satu perkara dulu, kemudian teruskan langkah. Satu pagi yang kelam kabut tidak bermakna sepanjang hari ini akan bagi itu. Masih ada peluang untuk hari yang baik kawan. Sedar-sedar kita telah pun berada di penghujung waktu siaran kita untuk edisi 1 hari bulan 10 2026. Terima kasih kamu orang kerana memulakan hari Khamis bersama dengan HACKS dengan kami di Kening FM menerusi Rentak Segar. Masuk Oktober ni kita cuba satu langkah kecil yang baik setiap hari. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih, bantu mana yang mampu dan beri diri anda ruang untuk bertenang. Apapun urusan selepas ini, semoga dipermudahkan. Jaga diri, mudahkan juga urusan anda dengan orang lain. Bawa senyum itu sampai tengah hari, sampai ke malam hari. Bersama dengan kami 9 pagi nanti, rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun akan temani anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi, bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kebicaraan kesabun tapi naik kau kopi rongau kawagu meyaditi keselimbahan boros dusun ku hoi aramai bo. Iti kesabun tadau ke apat kyo ke isok penegi titulan ke hopat 2002 nepada menom. Iti tokoh nadi titulan ke hopat tapi naik. Tadau dit ku mau 200 turun nepada mapat di tahun 2002 nepada menom. Aming kuro no kabar do koyut kesabun bayi nanti. Galansanan dato so senang kyo senang olida satu perimanan ulung piada ti dharhi keteguangot ko ngaya di tau songkur rod ko anu di au songkur rod konsi kau ginawa kya timput bay nanti dari na bagi kami na kapasian kya harangay kabalingkangan kapas anong antok ano pag ginawa to binay perwulan at ginawah nga amoy misan di kata asalasay awi kapanalasay dati di kabaling kahangan kya sanang nagi pasanangan ginawa pataranangan to sama nudat miampay di kataranangan takaw di ako naging na dit sanang pamusarahan at magihumot panalasayan nung sakirhar kabaling kahangan kya.

Ambil tina rebutan kau yang tawan do tada bain do tito pinai kau isa titulan kau apa? Alah pusat kau pisan meteorologi Malaysia kya. Eti keninga u kasua banditi meningkurut miapa itong usmitong gaya rasa mid pipirahat kainan. Sedapun rumah sa mid pipirahat kainan. Pandang tatuang lapandang meningkurut miapa itong usmitong gaya rasa mid pipirahat kainan. Linasu mantan 2.3 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Amitainom kasuabon bay na di rumah sa mid pipir hot kainan panong sedapon gisam data tuong meninggalud mi apa itong usmitang gay rasa mid pipir hot kainan linasu 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Amid nabawan kasuabon bay na di rumah sa mid pipir hot kainan sedapon ingkan lagi rumah sa mid pipir kainan. Ampanang tatuang na panang aman yung karun miyampa itong usmitang gay drasa mid pipirahat kainan. Linaso mantadat 2.5 darjah Celsius, gisam 3.3 darjah Celsius. Amidso kasaban bay nati maning karun miyampa itong usmitang gay drasa mid pipirahat kainan. Sedapon rumasa mid pipirahat kainan. Panang tatuang maning karun miyampa itong usmitang gay drasa mid pipirahat kainan. Linaso mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Tahuri na hitam punan kesuaban bayan nanti meningkarud miapa itong usmitang gay drasa mid pipirat kayanan. Sedepon kisam data tuang rumah sa mid pipirat kayanan. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.2 darjah Celsius. Engkau naruputan kau ngayon tawan dat kesuaban bayan no.

Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.

Mitina katang kata terabai nanti ke isu titulan kehapot 2026 pada menom. Lah besot ketinanan pemerunan gata Sabah LIJS. Susu gata siang meringgit telur pada misa tusin 1 kilogram. Gata kopi ngan di tahun nohub grade ISO 5 ringgit turun pada turut tusin 1 kilogram. Pingan grade 2 apa teringgit walun pada 5 tusin 1 kilogram. Antalan grade ISO 5 ringgit apa nepadam siam tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 apa teringgit 5 nepadam walu tusin 1 kilogram. Sikarap seringgit telun pada mual turun pada siam tusin dah 1 kilogram. Ansan pa sugo tak okey susu gata siam meringgit telun pada misa tusin 1 kilogram. Papingan grade ISO 5 ringgit turun pada turun tusin 1 kilogram. Papingan grade 2 apa teringgit walu nepadam 5 tusin 1 kilogram. Kantalan grade ISO 5 ringgit apa nepadam siam tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 apa teringgit 5 nepadam walu tusin 1 kilogram. Amsi karap seringgit telu nepadam siam tusin 1 kilogram. Bila nak kopi agak tangga tadat bayi noto binai. Kaisa titulan kehapad gya.

Siding Roitan da Terunduk Mantadi Asnita Wenisa Hajimin. Apa geludi Mantadi Hain Jasli na bolo nangkuti tupusku. Kepelan di setabu bayan teka program di Kapanau dah hilai tambunan dat bayan dah kia kau titulan kehopon. Ita pemeromitan dat Maulidur Rasul bagian watas tambunan. Patimpun mata di jam kau 6:30 minit po di kesuabun bayan ham gisem di jam kau 2:30 dah kia. Dah hilai Dewan Pesempuran Square Tambunan.

Semua apa ti tapi nak ingat dah hiti di Facebook kan ingat WFM. Andong, kau pisanangan kesoban DJ kan ti. Maria Johan, kau pisanangan kesoban tadau ke apat. Ompi pebasan kumadika kio DJ Maida kadi Maria Johan. Tapi dapi pebasan lagi kumadia kio. Senang lagi kemari tepi naik Justin Gaim. Apa selanting yang mantan tempunan kio? Kami kukuran hot kong ayat tawan hina doko yudat bainat di tepi naik. Magal ko tumano dapat di ruputan ngarapi pero kaya nandit rumah sam kio punang kosoban ditih.

Bagidat Malahing, Irina Tanggungan Tokaw dot it, Magalay dot antakan bagalitik yo. Pabasan matigyadit po malingah na pendatangan nakir dit. Magamburingat nga nuan gyan gula kyo pamalingaw. Tingkod nandagyadot nurimihan.

belum makinau kau gusinding. Iti pasen pelomusan kebaik nama tadi amankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida kebisanangan Papa Naud Karaja Hinet Gonti ka. Mamason kebisanangan kesuaban tarau ku apat kumada insanan magkikinongaw. Bagali Abu Bakar Baba Ironi Akisin Dimitigada Oboy. Kampung Koporing Om Imajikin Om Imonika ku sayang ka tu. Soira de sepin sedu langadon teperimanan kamu ti. Om kontak nak piot di sinding apa unian dati nanti amankan soro-soro honok wongaran di sinding mantan di Agnes Sinyong.

mentok pinan depan di jam ke hapa 2 minit terdat ke Swaben. Kita kena jam kuma 2 di ti kesalimbahan beras dusun ke. Kalau itu segmen mengkering auti peperangan sinding-sinding yang menagi kepailan ngai. Tadau suap ke 2 di ti tulan ke hapod ke. Bisa mendat ke 3 di ti tulan ke hapod. Tadau suap tadau ke 5 bisa mendat tadau ke 6. Kapanau itu program mahkamah bergerak kuatah suk. Amitin nepengah anjuran dot mahkamah pegun Sabah ke. Tadau suap nepengah kepohi maganan jam ke 2 dah sesedepon. Untuk data aku anu menepeneng ai kepakitan andat agency ngaiti koyen ketimpun de jam kesiam kesuabon bisa jam ke 5 sedepon koyen anu pengahilai damu desa kampung Karamata isuk. Program di TV kikirongan pahimagana di Datu Sri Atta Joseph Kurup Menteri Sumber Asli menagi kelestarian alam siapa menagi perupaliman depan siangan adun nesuk.

0: Padau ka-apat, Kapsul Minggu Baino. Padau ka-limo, Sifoni Rohani. Padau ka-onom, Anoh Mimpanau. Padau Minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramai bo.
1: Min singilon boros dusun. Moniki tadau koiso, jam ko pada miso, tolun hapat minit ke suabon.
2: Pinsingilan tahu na pada ke soben mana tinga i tri tanda menuai padi taika mengematka ya pengetam padi taika linggaman keting-keting i tahuri na pada na kaya kita kutit linggaman nga i tahun 1900 siam na padam siam pa
3: oi atadah alaid na kapiyo kiyo memerontob tokau di parai memakai dot sabit kad malayu om dusun na pun nga gogorib ka gogorib
4: kumilombus kaya karat diti mangangin padi kanti
3: mangangin padi ka malayu
4: mangangin padi ka malayu om menau de kana dusun
2: harap bahasa ipi yang kuro ipi yang kuro gihati di menau diti
3: orom ilan na pun nga it oh
2: may di at ciri-ciri daw
0: abu bayan min singilo.

Kuningau, Kuningau FM, Kuhoi, Aramaibo, Mokeringau Dokoyo, Gisom Jam Kohopodomisot, Kaswabon. Sumigampot, Perintah Sabah Popotilombo Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datom Diti. Pinalombo Stit Menteri Kosinan Sabah, Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susa, Lelobi Peganakan Dit Asiribat Konuan, Om Lumansan Kopiot Penghupan Dat Perintah. Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti, lelobi kumat peganakan pengingian id labus kakadayan Om Adelan Masikin. Sumigampot.

Kau dah kaya memilih makin nang of the high. Maya ada frekuensi siam dapat nama apa titik turu. Rong of the high hai maya ditit. Nugi hati RTM klik. Nugi portal radio RTM. Kaya.

Kita po dalam lima kategori dua barang di milod bolion maya di ti akan ke maya bolion mama guna di ti sara bo. Ilah uakan apa kia di teraitan ku sekira dah mengilah kau kopi hamai kau pengintang di ti laman web sara.gov.my.

Eh, sa baka pailan ka, kuti palambusan ko pagulo, dumilambus na ka, magkinang oras hindi. Eh, tinapong tadaw apresiasi pra sekolah dat bagian zona pinapin taon 2002 na padamanom. Horon dat ke walu titulan ke hopod, tadaw ke apat dat minggu tisak ya. Nila idewan datu angian andulag apinapin ketimpun dejam ke.

sinding mata di Landry narang odak kayo ditindu dik ya napang asinding di tatana rita binay rita na napilatan napakulu di mata di piton gunsaga iya napa terserau ko jam kapa telu pada misa mini terdat bay nanti kata jam kapa pada misa orang awat kabar bakal kasih sari terdak ka apa titik yo babayan datorong ono pengakapsul minggu bay no jam kapa pada misa telu 4 menit ke swabar.

Harapotit kepailan. Pemeromitan do tadau sukan negara kadi ke hari sukan negara bagian do naya tandat bagian pedalaman atas 2002 pada menom. Tiada pengah anjuran do tupi swata stay 6 game yang pai sokodung do Kementerian Belia Sport Pegun Sabah. Tiada pot pemeromitan di tinggal ko hopot datulan dot bain nanti kontok dat tarau konom do minggu tiso jam konom dot kesuabun gisam jam kelima sesedepon dah hiti id kompleks pot keningau di kerongan pay magano di Datuk Nik Muhammad Nasri Nik Zawawi Adun Diawan.

sini ngerang udah kau tenu dia penyempatan di Bella i Hana Hamkahira sama gampet iman-imanan. Apa kalau di sini mata di Wences Petung kia, apa turu romo mataku? Kata jam ke pada misa orang awak

siwatono hopod minit magihum om mamunsab kaya nondit milod asili pugantuluan nondui edis id suang om labus dat walay. Manalob denggi, tunggungan tokaw tainsanan.

0: Oila enku suangina wonu, oila enku oru wongina wonu. Hai hai hai hai, yoku Eridwan alias Jesus mantan kampung Lintuhan Barusok Keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan Baros Dusun Mayan Keningau FM. Aramai boh, kiha.
1: Mengenal kabar-kabar makanan, ibarat setelah, mari kita tahu jam kabar.

Kepisenangan Salam Malaysia Madani Miampai Deho Medayung Kitid Kabar Keningau FM. Sabah idni kokoton kontok dot mamagam petontolon apat riyong tutu membului tahun diti serana ko pesurat kira-kira 2.6 riyong korikatan disam ditulan kawalu. Otumbayan dibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor dot miampai denangayan dit lebit ogirot untuk suku ka apat rikatan dilaan ud mamagampot. Gisambayno Sabah nakaramit dot isa titik isa riyong karikatan mantat sempo magunan om isa titik lima riyong tutumambului suang pagun. Nakaintalang di Datu Sri Haji Haji Ji at hal diti untuk penamboros pinapahimagon dit JSK Mantanani Island Resort. Kadisya perintah pagun ketilombus minggisem manantud kesunyian sektor ketumbuluyan dikanud menekisaguluh om agirot. Palantagayad ketumbuluyan Sabah kanu menghub rikatan di Atalang meneguang pagumbalan bagal dat kepiramutan ketuludan mengumalig kayanan pasarili om popotongkop ketanudan magigian no kayanan. Menguntrik no kayanan Sabah unsubon dat mengimbulait kaganaan tumau om ges. Minaburasi kumaduad bayan menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dat kinaburuan pemerunan tumau om ges mengukap kesiwatan kumad menguntrik no kayanan popotongkop kaganaan pengindapuan dialog om okon kelumansan natomod kumad sekto ditarut baino. Datuk Seri Masidi rinubad magaganug kabar di kepongod pinapahimagen dit mitingan tagayod taunan kaisan menguntirik Melayu Malaysia PKMM Sabah id Pinampang. Naboros disiah dat magisesuai kuntirik pinasadiad Petronas om company tumau om gas sang pamagunan dit papanaud operasi id Sabah. Inkurapa menguntirik no kayanon kigunod manantud iolo kihara ko himbaguyon om kamilan dit gunon mentok tumanu dit proses tender om menekisaguluh makianud projek dit haro id pemerunan dilo. Koinan Pambasan Bukman Peburuo sebagai institusi kepoin kawasan Kemilan Om Gineris Kukumaraja lelobi mentok meneguang kesimbanan teknologi Om Mitroitan kecerdasan buatan. Minaburasi Menteri Balajaran Sains Teknologi Om Inovasi Datu James Ratib datingkanan nenegi kapatangkapan surupu koinan Pambasan Buk mentok konuan kepoilan kumad magigian labus kakadayan. Mina nambaras isi pinapahimagan dit pitimungan pustakawan Bonyo 2026 id kota Kinabalu. Teks beberesan disio binasa dit menghub Menteri Dau Jordan Jude Elron. Nambaras didatu James dat pustakawan kiguna kiharot kemilan id teknologi penguludan nakapailan om pemusarahan di Taralem. Maidat kanud menuduk domagikion mengintong katapatan om ketumbayan iso-iso ot kapailan. Pitimungan Pustakawan Bonyo 2026 dilo kitema roitan AI id suang inovasi, literasi om transformasi kepoilan, navigasi pustakawan timpud rumikot. Ila minanimung dat pustakawan ngai belajaran om penerukan mantad Bonyo. Lebih dapat 2,000 sesumikul id bentongkop Sabah nakanu kesanangan mantad di magi sesuai program keburuan sains teknologi kejuruteraan om matematik STEM. Di pinapanaud Konoko Philips miampaid agensi sesuai om kopisan pelajaran pegun. Tinggi samandila pinati lombus mayat STEM Forward 2026 di meningkanan kumad literasi ginoris inovasi om kesediaan karaja itangad kemulakan Sabah. Inaugurasi Presiden Konoko Philips Malaysia, Kono Dun, dat keburuan kemilan nokoyonan nopo ngasombogian mantad sokodung timput tanarud company dilo id Sabah. Keburuan sektor ginoris kigunod kepiongoy dit kepopuan kumad kemilan nokoyonan mentok manantud magigian Sabah poin sediad memogunod kesiwatan dit haro. Rinuba isi magaganug kabar id penutuban STEM Forward id kuyanan pambasan buk pagun Kota Kinabalu. Pinatahak nagi modul pembelajaran STEM kumad kopisan belajaran pagun montok gunon id sikulungaid poin tangkop pagun. Anam nahapad tulun sumakit id keningaw kanud kesanangan mantad dit program Sinar For You 2026. Ilok na ponga tinggi saman pembedahan katarak anjuran kedua da Walai Pengubatan University Malaysia Sabah HUMS om Walai Pengubatan Keningaw. HUMS id kuintalangan pinapoiloh dat kapapanahid Sinar For You di nakasuang na taon ketuluh mantad dit pinaintutun dit 2024 dilo nakapanhak kesenangan kumad kainsanai hatus 26 miso tulun sumakit. Suai ke pepersediaan pengobatan om pembedahan katarak, program dilo manahak negi kesiwatan kumad tulun sumakit katarak do telingasan. Om Kauhub dialog meneguang kawagud keposian miampaid lebih senang. Kalantayan kapapanahid Sinar For You, Kauhub.HUMS, dapapati lombus, om papatongkop tinggi saman dilo,
Mai do labit ogumo magigian Sabah kanod pengobatan dat katarak itimpud rumikat. Iga kanod kabar Keningau FM, Nulo dan Pinadalin di Maidayungkit. Salam Malaysia Madani.

Sinurambi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint pensumpaki kampung dalungan Tambunan isa pakawago kayanon tutambulian it Sabah. Waki datulut kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti wina saya kikinawas teluloting om wina saya mantan bosi om kiwatik pering it kentutunan watas Tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas Tambunan, nulu kinabalu benong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, tayub tungus mantan Banjaran Krokor.

0: Ihwan.
1: Makinangaw ko silimbahan Boros Luzon Kiningaw FM.
2: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino. Kabisarangan kasabon dito ka uid ababayan Kapsul Minggu Paino. Mamanuang ababayan diti may paita ko di Dr. Roslia Kiting, Pensyara Kanan, Fakulti Bahasa om Komunikasi, Poros Kadasan Dusun, Manta di University Pendidikan Sultan Idris. Dat maginangaw no at kapansalan diti Minsing Ilo, it Poros Tinaruto ko.
3: Yana po nga i Dr. Roslia Kiting, iti akun upsi dat lantok datimpo diti. Pagulo po, mong sikaw ako kapya diti kasiwatan, tinahak dat Dusun Kaningaw FM. Manta po pala bus po berasan, kakamay diti baras tinaro toko Dusun. Nuno kamayan dat baras tinaro. Baras tinaro na po nga barasan dat isa-isa tinaro. Pinatungkus kuma dat sinakagod. Niagal dat tinaro malayo. Baras na po dialo nga baras malayo. Yati na po tinaro Dusun. Baras na po tinaro toko nga Dusun no. Apansal nang po dat minsing nila ditit baras tinaro toko Dusun. Ipumusarahan ko na po nga pintanto na dat upansal kapia dat ailaan dati kumadat sinakagan toko dit baras dat tinaro toko baras Dusun. Nakuro. Amo ay intabon, da intabon at kapasalan diti misingilan buras tinaro. Nga in kasiwatan diti, arayan akun papailang pi, pero kapasalan, misingilan diti buras tinaro to ko Dusun. Kaysa na po nga, diti na po buras tinaro, di nga, buras kayong tutunan dat isa-isa tinaro. Nung Dusun ka, paintanto na dat kailan buras Dusun. To tinaro nugya kay pangkuragya dat Dusun kam ay hindi kailan mong baras Dusun. Kedua na po baras tinaro papakita dat telan sandan tay ko kaaripan tempatan kadat in baras malayo miyagal dat itinaro tong na po Dusun pamungaran dat tanam-tanam kakamot tong rusap adat magumu pasuway pamitanan sagit sebagi dat isa adat teko hampan isa kawadot rusap mentok tandu dit dan kesesuan pais isa kakamat mengimburu agumu paisuai jadi itu napa sadit titi nga isok telan sandat dat tinar Dusun mentok memegang pipisaan teko isang puruan itu napa hampan nga isa nagit telan sandat kakamay dat rusap it nakatungkus kumad sinakagon gison dat timpud baino. Nung aw na pwede kailan mong baras ditit baras tinaro Dusun, amanan na karati. Nung kangay kamayan nila. Katalo na po dat kapansalan ni si nila di baras tinaro nga katungkos ko dat ko basanan na tinaro. Kagumukan dat ko basanan tinaro, asan dat ako mayan nung mamaguna dat baras sandan. Nga kamayan na po nga kapansal na kailan na baras Dusun, amkarati naging datit ko basanan dat tinaro ditit. Dusun.
0: Pamika na pipira kapansalan at minsing ala diti baras to kao. Pamano, tudo kay nagi at ang anak to kao dat mimbaras id baras to kao. To, nung akan kayati, isay po, da po patilambos diti baras to kao. Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.

Opus Audica sining penyempatan di Bodrick Paulus Semi Hana Emily Quintin. Timpu 24 minit po pupusan iti kasalimbahan Boros Dusun Kep. Timpu na lualuti magkinangaw dot sinding-sinding. Kami apa yang nagidat kapailan teh.

dua kapelan di tipe lembusan kuda bain nanti ya. Dapat isang karet itit apresiasi prasekolah bagian zon Apin-Apin. Ipaharan dat kawalu tulan kehapa hilai Dewan Datu Angian Andulag Apin-Apin jam keturu tolong 8 minit. Tulan kehapa demiso, kehapa demsiam, tulan kehapa demiso. Dari Dewan Masyarakat Keningau jam keturun ke Sabun, kisam jam ke 5 dan sesedepun.

Dua sinding darang udah kayu di mata di Jaimul Sulimin kuroyon podi taong pagulu di mata di Hosiani Kiwon maganda dika. Amiti tahu nadi kelimpupusan di tika selimbahan boros dusun di tita pinai. Ada dua podi sinding do tarong au kia. Pagulu teman kia adpon sika udah kayu minakin ngau mata di te nupagi sampai nanti ompati lombosan ad makin ngau di tika ningau FM. Pasalimbahan boros murut sumawali datinu mi apai ko di ija. Sindik pitong kia dan toko kusaban bayna ti mata di Rosario Bianis Songulunan om pitong kia dan mata di Honorius Basil. Kisah mga pirong ako kia tapi nahin ako po. Bye-bye.

Kan saya nanti ngasih amin pagakan Raina kaya karako di Jeza Rayus asi simpung amarang ramai raka salulan rahu nomor roda oroh itu syukur rajam kata lu ramai ampain ingku anangan darangan angkara jara rai tuli raka salulan rahu nomor layu rentak segar di JHX tin malimpu un rajam ka onom syukur rajam ka siam rasusual. Sinu menuhin apa hurangan angka raja DJ Maida raka salulan rahunu dusun ku haya ramai bo intra jam kasiam sukura jam kau paramro rarai tuli kasih nanti ngasih amin pak kakak paili rai minangit tarabilin muyun maya ra whatsapp maya ra nubur loho sak siam lima balu siam onom balu onom balu amrai setelah pangkini ngor rari mai rimbai nomorot radio keningau FM hebat am siam.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Apa yang kuanang adarangan taka andong junis laim ranang itara bilin ramo kan saya datangan nororiun amkan sayan anting ais. Apa yang kuanangan poyo rayus maya ramo ra radio ke ninga wefer. Apa kakak rayus taka pangkin yang ala ruo rimbai? Yo hino rimbai tangin huang rimbai Rosario Bianis am sumunuhino bahu rimbai intori del dahlan Sibiu guang lumayalaya.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 444.3 km2. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubiat, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulu, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

inan rosetina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinavalo onsoy anak rakasingkatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos itulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut bangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingko to randalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincoban serangon pagun Sabah. Rakuayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralincoban serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 talungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Jam kasa ratanoro amkan sayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Sabah sinar bayan kapior aka syukur susukuan suang apatnya jutaan na nambuloy ra upak itu na libos na matik suang 2.6 ngajutaan na nambuloy inatong ra intof sila kavalo kinayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor A Pichaya ra babal alabi apirod ra suku ka apat susukuan hino alulu inalab patray no sabah na ngapo sa 1.6 na nambuloy antara bangsa am sa 1.5 na nambuloy domestik Datuk Seri Haji Haji Jina Balarahinili rapaad nangin puas JSK Mantanani Island Resort. Iyo na bala parinta negri tuus humohot ra amarandan ra kasingkatan tayar panambulian ra akapahilolong aukav am onsoy. Belan induk panambulian Sabah kulimanin angin suup amarandan ra susukuan kapio amalibos ra kapahanan kono pasindanganan pangkayangan ahalung ra libung kinayanon am apakayo rabayan no ulun nasuangan amahun. Kontraktor amahun binala ahilong ra bidang minyak am gas. Kumaro kinayan Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun nambala, bawal industri minyak am gas nangukav ra intok ra kontraktor amahun apakah yo ra bidang pangintalanan rilo am ikalumansan ra tayar sinonoyo. Datuk Seri Masidi inampotno ang ngaho, nalibos nangin puas ra pahayaman Agung Tukir Upok pasi simpungan kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ra penampang. Yo nambala nan salinut kontrak tina akan no Petronas am company minyak am gas antara bangsa ra Inukavra Sabah. Aun panakulanon kontraktor amahul linan sansino kaluluan am kapandayan ramai ra proses tender ayuk ahilolo angalap ra projek tinakan ralom industri hino. Perpustakaan Kulemanin Piroton ra institusi kasingkatan ilmu am modal insan. Mulupono ralum tumalupak ra pahunggaan teknologi ayuk kecerdasan buatan. Menteri Pangubasan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Nambala pakayu ra perkhidmatan perpustakaan ra akses ra aho ra ulun nasuangan Lusar Bandar Pono pamahulonon. Iyo Nambala ra inilipat nangin puas ra persidangan pustakawan Borneo ruang ariburong puramonom ra kota Kinabalu. Teks balano pinasukun Noh Kumarwa Mentrino, Jordan Jude Alron. Datu James Nambala Pustakawan Pono Linansan Ablava Raka Pandayan Am Teknologi Pengurusan Data Am Pamahuangan Kritis. Hili akalulu angivitra ulun nasuangan ahilong ra aho kapio am kabuli kapisayaan. Persidangan Pustakawan Borneo ruang ariburong operamonom hino bertemakan AI ralom inovasi, literasi am transformasi aho navigasi pustakawan timpu mato. Yo nama luluran da penggiat perpustakaan, pengubasan am penyelidikan Intora Borneo. Alabi opor ngaribu susumi kolorati kop Sabah nakalap rekan sayan intoranan salinut program kasingkatan sains teknologi kejuruteraan am matematik STEM Ravina Alan no konoko Philips am bayaran ruangan strategik am upis pangubasan negeri hohotino pinatuus mayara STEM forward ruangaribu rungo paramonom apamahulu ra literasi tenaga inovasi ayuk sadiaan karaja ralom tayar tuvahu ras Sabah Presiden konoko Philips Malaysia Konedan Nambala kasingkatan kapandayan amahun yo hino sampiruo ra hohot timpu awar no company hino ra Sabah kasingkatan tayar tenaga linansan mingkuli ahono ra pelaburan ra kapandayan amahun ra amaranan ra ulun nasuangan Sabah sumadia ampakuan ra kaluahan ra pinaula yo inambot no angangaho ra paat paningkupan STEM forward ra perpustakaan negeri Kota Kinabalu. Pono pinasuku modul pangubasan STEM ra upis pangubasan negeri rapakuanon ra sikulan-sikulan ra tikop negeri. Suang ono mga opor nga ulun arwalan rah keningau na apurakan sayan mayara program Sinar For You rungaribu rong paramonom. Yohino hohot angumot katarak, binaalan ang mayara pahun pantahaan University Malaysia Sabah, HUMS, ang pahun pantahaan keningau. HUMS ralom rondo rahu pinengkwal nanambala, pambaalan ra Sinar For You inun sop ra upok katalu, intarapu unno pinakauli ra upok rungaribu rong paramapat hino, nanaak rakan sayan rakawi sa ngatus rungaribu
ngoporamsa nga ulun arwalan. Program hito pono na naakla kaluahan ra arwalan andule a kailong. Ayo kapasingkot ra kaluluan apakau ra kayahan ra alabi apicaya am kumukut. Kejayaan pembaalan ra sinar for you asau kra intok no HUMS ra apatuus am apakayo ra hohotino. Hili alabi asuang ulun nasuangan Sabah akala pra akses ra pambawasan katarak ra timpu matong. Hinano aho ondo vinon soy rimay dayungkit ang pinaralin kurarahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.
1: Sorak rata tangak rurat kina selatan mokondo rondok puluh Malaysia tetangan yakinnya puluh layang-layang ragalur talungatus ngah kilometer intara kota Kinabalu puluh layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake untuk inalungan ru saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan rabilo 1900 balung opor puluh layang-layang setepat no terumbu karang ayu untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia rayusno nang kali ra akis nampas sau kera puluh layang-layang ti puluh ra setepat no intara ra 1900 balung operam talu saujar Malaysia inataran magalung ra puluh layang-layang niak nampatanau ra puluh no Malaysia tangan raginoti puluh layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam radar ampangkalan du saujar kosan magalung amangampin ralilu strategik ragitio puluh ragitio ragalingi terumbu karangayuk raginoti sikan bagur Vietnam pembangunan kina Brunei am Filipina internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli fosforus umau am ampos marin kedaulatan liliut Malaysia salah kayu papatikon dapeta kayono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
2: Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanah malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit, jilon suku limo ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Amman pajajo rakali gagan rulalaing amman ngatutuo. Bal malasu ammapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngait.

Ya pagi akan saya datang noro amkan saya anting es ramuin kawi amkan saya akan datang noro amaro itu ro kapat am tamura kini auto jadi pagi on kali muli intara tamu no inway pangalira kanon kapo amkan nara akanon ratangan noro walan sa noramiyo nang alira kuliah muslinan san am ika ang mimboyo rakanon Apakah tumalah ramai rakurita no rapat muli rapahun. Apakah kau sana para jam kasa telah ngapar kami di teratangan oro akaya takara ina tangan kau layan amra jam karo ramai akaya takara ina tangan pagaiman monsoy yahina pak kita akan rarimbai ampeng kuanangan peyararangan taka Roslan Miasin ampak yol sedar rarang itu rabilin mayara Facebook mai kan sendero itu ampeng kuanangan peyarai sumai ramora radio kini FM. Apakah kau beli kapuang itu rabilin moyon mayara WhatsApp mai ra nombor loho sak siam limo balu siam onom balu onom balu. Apakah kau rayu setengah pang kini ngora talu rimbai yohino rimbai siam ngataun rimbai ri edi andayon. Rimbai nang kausan rimbai ri Maria Gumbaris Amsu munuhino bahu rimbai intori Selia Ben togo mai dion sangurun.

0: Kansan tangan ro, pabukat kau ngai am rangan-rangan kau ngai, raginoti ralo mina tangan kau layan, mabaya raki am raiti, ita kau mokondo tambuli matang, am rayus ta kau muli riso.
1: Ali lancaran do, napaham ko na, am na, naulitan na matulis ako. Bila sino rumah panjang, mesti amari lo lancaran. Lancaran do, intok nilo, ahilong ra, ambulok atikas. Yao. Lulu mampet ke semampet ke tempat lancaran dengan kapat dikasih no kapat secara kasih no main kurumol lah kehino inter apa rok ada ron nilai yang itu ulun hujung ulun secara kas tu sebab itu humanti angampil pemahunan amalos lah sino po matoyon po tiok no ulun hayau no mereka lor gak no ya dari rok po lo tiok nilai dari lancaran tu formulan no. So, ulun atikas tu mesti asam putih so asam putih ya jadi bila kapo patunon ilimu no anu tu antabuk tu so, jadi ajaran lain yang pilih yang ulun asalagas tu mana alayak alulus kuno no anu terreno alulus na ulun anu atikas asalagas rahoreno tu hina pematunan nila ilimu no antabuk ya ilimu kabal lah tu ilmu ra apa kolong ra ulun da ko lumawan palami ra tulang ka papatun nila ra sebab ulun ulun ka ceragas tu ka kalu sarap pantang no pantang lu ilmu halinga ya ka katani so ahat pantang ra tu ya jadi ulun nak ulun ajujur atikas ya simpan rahasia. Ya, ini mutu kah ulit kerana hidup dahulun bokon. Aku ngaku kapal lau pirisot dengan aku kah boleh kenain. Dari ini asas yang nura lancaran. Amili ilah dahulun natikas, dah entah dalam lain yang ajaran ni lora cara lu sumingkawat, kenain. Bila senapu mayo, senapu ujian nara no. Wah, bila lulus ayo baru dapat tunda diri mukin no. Betonan angkayo no, antabu. Akhirnya, kita paham kurang itu adalah asas, no. Ya, jadi, alik lancaran itu, dua penabitan itu. Ya, alik adalah pancangan dabahu, papannya kisau. Ya, jadi, benar-benar tahun nawar itu kan, rahur yama abuk, kuno kampung soro, tahun nawar soro, sino papan, kuno. Kami dahulu lor lancaran. Tahun pinapanan, gini loh. Pahon pinapanan tu pun memang sino no kalawan lo ino. Ya, sino no intok lo kaili nga ano anaraning kuno ro ba tara ito reno. Anis sa ulun-ulun abuli sumawak ka kalawan. Ya. Dari bila dila baho antabo ajar na kadto po ulun nan oran no kanon abuli ibiton nilo supaya bila lawon no mapanday sa huyong da hilano adto pun mapanday sa hiro. Ya, supaya selamat. Jadi alimoy ko po pahon ko patumon. Jadi kena ino bila ilan tabu akala pila raulu muli ilo urumatan nilo rancaran. Ancakon nilo luham maturali ancakon nilo kan sino no pinili nilo natin nilo no palapis-palapis nukalawan no. Ancakon nilo kuno vinci lo ano no kual ke ulun na si matin ni lo ya kual na no on na pili no pakanon ni lo tulu-tulu ka pensil tulu-tulu ka pensil akawi pero kakaluwa akina lulus ito lagi satu tahap pemilihan ya alik kuno ka mamamang no ihodok pa panangan nakaluwa ni lo dari tersingkir na itara ano no pemilihan no kalawan ya. Bila cimatan nilo, rana no bahu, keringon nilo, teliko rasawat no lancaran, ataupun papan, ya. Jadi adik pemahaman pencahayaan tu, lancaran tu, itu perkataan lumancar. Lumancar tu, tumun da papan, amalungun sama-sama. Sino lagu no, sino kalawo no. Hino lumancar hino, jadi sino nahipah bahu da lumancar, lancaran. Ya. Sino yak ulun ka ulun no kalawon no rapahun dino, baru sino lancaran. Hino pamahaman ko ra lansaran ko ra on sabab ng ginahuro lansaran ng kahunod pahipahan ng matulay na pakihan na rin sa wakayot murot tahulo pansyanan tinapanan, papan. Papan, atapun lahon nila, kulo sa bitarapan, papan ko. Na matura ti kinajik ko. Kan do ba lansaran no balapis-lapis? Yao. Sino limo lapis? Sino onom lapis? Jadi, batu papan kinil para bahura polo itu nga kan? Polo hino, polo papan kinil po. Lengan, balapis-lapis polo no. Ah, dari suntuk no hino, hino ingat lengilanan na papan. Ya, aku lagi ngalir di papan karena hino. Anu hino. Ba nailong nera batu papan nera an saudara anu tu saliu atau butahol melapis-lapis ke tu papan batu papan yao ah hina nangalapan dengelan gina lah bahwa suang bahu makbulok tu bahu mendahuran lancaran inu baswai bahu sino bahu pertandingan sino lima lapis nado pesawat no balon da kecantikan mapapan kan paling pesawat no pariliton mo ano no, lapis-lapis na soho. Soho, baru bangal no. Bangal no, baru ano no, tiha, umbakal na no. Baru bahu lumurus, lumurus no, yun nga spring utama no. Baru sasalahan na no, 100 ki, 150 ki, taon ko no, longon no. Ahino pembantu spring kedua ino. Supaya ka asuwang tulun, ka putul spring utama no. Mereka saya lapas lagi no. Dari hina pun nam lumimbuk. Dari dibawa no, ano tahun nasuang pun no, ino bara kena kesalahan no. Si no lala tukon nerali na no. Tahun gino makalu kono awak mulis saden dayo supaya asuang pun okotoh pun nak malungun ka putulis so sebab lumapos si sa tahun lala tukon no. Hina nakaji kura pasan mulan saran lah. Dari hinak kali penjelasan kura lancaran tu.
0: Gini ni rai tini pabukat kau ngai takau nang kirongop nambah bayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai pai minilini kosong rayus mau bayak rah lomina tangan ragitio padra minggu rahmatong. Paling konangan amtu.

Yo pa kakakan sayandra kamayon. Amraino kay karako DJ Zara Rohitura kasalula andra hunumurut sukura jam katalu ramai. Ampain ko nangara mayon ang kininga ramara radio kininga FM on yakin tok mayon ama buli ka mayara frequency siya mo para mapatitik tulumiga at sama buli ka po mayara mo mayara aplikasi RTM click amra portal radio RTM. Ampa kaka buli ka po ang itora bilin mo yun mayara WhatsApp mayara nomor loho sa siyam lima walu siyam o nom balu o nom balu. Amraino pasuko ko pia bilin urang antaka. Katil ampungit intara KMPPH asih ambilin rakawin upahakara kampung Salarom Taka kampung Kabangawang, kampung Ampat Nabawan kampung Dua Nabawan, Tiulon Sukeke, KL Desa Sapung, Sungai Api Tenom bilinkan saya datang noro ramyun kawi nangakan kanoki pahakami aun amaun kabar raorok ka apatu onsoy onsoy kaki. Ampas angin munapori mbay rire musagu bilin sanga ka anli ampa mabasra huang lumangora pahakaratu amli waliwa angkara jam. Ya wakan saya diun ampe ing kuanangan poyor yun angitora bilin ramo amribahino napo man kunapora jam karo ramayam. Ampa kakara istaga pangkini ngora rimbay lumpis no ampalanoy rimbay ri Arifin Tandukan. Rimbai Randi Angibitra Pasi Simpungan Rimbai Rijaim Am Ielia Am Semunuhin Abahu Rimbai Risilibin Bugis.

0: Pairirai, mayara inatangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai, tukir orang kasa, suku orang kalimo, rejam karu o suku rejam katalu, ramai.
1: Ya pa kakareno jam karuo ramai yang makaya takarena tangan pagaiman monsoi. Ya ina pa kita akan rimbai sukura jam katalu ramai. Jadi pa kakak boleh kano angin tora bilin mayo nama kita akan rimbai. Kasih hamu yon mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam limo walu siam onom valu onom valu. Amrai no pasuko kopi bilin no rangan taka Elvia samai paran. Hello salam damai kan senra oroka pat drasila nubulan. Sahari bulan sila kau poro ngari burung opor am ono. Kan saya napa kau raka raya mora konti keninga FM hebat am onse kapio. On kabar alansan onse akam anti tiwol takapora siaran nu keninga FM. Amalansan da kawinu rangarangan keninga FM sababi FM onse onsoi ampa ing konang ada bilin-bilin onsoi tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intorarangan keninga FM sababi FM yari ni majanun silop angun aliuji akan arumbai Floria Jonten Elin Kemabung Runang Skim Kuala Tomani Lima Ansuai Raskim Tomani Inan Rapi Rakampung Boo Inan Isaprak Perumahan Kemabung Akarangai Paran San Sulapan Rakampung Lalandangan Am Kawinu Inggalan Huruf E Suku Razet Ampai Pangkau Suang Nu Ikana Sabitra Inggalan Am Ahinga Aura Muyun Kawi Am tapi pansirangan takas suku Savoino. Asia apa sumimpung rapa geman onsoi akita klarim bay kasingkatan. Ebi angkas am Nur Faziano Imran. Aki asirion DJ nawar nuna hibilin binatikan ku liwa-liwa oke kami nawam. Pengkonang adion kan sena para seru tugas am rayus kumusim. Yo kan sen roro hiturion am pengkonangan poyonang itu rabilin ramo am rayus mai ramo radio. Keningau FM. Kakak Rais takapo ang kini ngararimbay kini tak nurangan taka katil ampungit na kita kararimbay bilin rasang akaan di marire mo sagu rangan taka Lidianis na kita kararimbay aboir kuporo tu rimbay Rius Lady Loren amrimbay kini tak nurangan taka Elvia samay paran na kita kararimbay kasingkatan rimbay ri Ebi Angkas am Ilori Nur Fazia Imran

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung raka pasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat rakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo pa haka kare no patut no kupira mo yon rodo aho. Yo hino pangapuan oro sukan negara tayar pedalaman atas ruang hari burung opera monom. Pangapuan itu balin ra opor hari bulan sila ka opor ruang hari burung opera monom. Yo hino ra oro ka onom ra minggu matong intora jam ka onom ra susuaw sukura jam kalimo ramai. Pangapuan itu balinra kompleks sukan Keningau am pangapuan oro sukan negara itu impuason no adun liawan yang berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Jadi pak kakak kami ramai otakan no oro sukan negara ra oro ka onom rambing umatong intara jam ka onom rasuswaw sukura jam kalimo ramai rasukan kompleks sukan Keningau.

Asya kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

kalau magiwit rakat pangudigan rondo kasalan remalaysia rondo kalau mampakito rakat pangudigan pat kita akan rubala maka kuasa mabuli takion amjilon semua peraturan romo paramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pangudigan kapam kalau mampakito rakat pangudigan pat kita akan rondo kasalan. Amun matimpuk kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtaki suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amampakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita pot.

Ya pahagakan reno pasuk aku payara moyon ronda program Valin. Yuhino oro apresiasi praskola zon apin-apin. Ba alin ra balu hari bulan sila ka oporo ngari borong opora monom. Yo inora oro ka apat ra minggu matong rajam katulu talu nga opor nga minitra susuam. Ang program itu ba alin ra dewan datu angian andulang ra apin-apin. Amra ino pasuku aku piabilin orang antaka. Kan siwan o do daitu ampuan siwan mangandoy DJ ahu MBI. Marukip Sri Tanjung Binaong Masaboy Bilin Koson Rangadangan Kininga FM Kamalimuan ku Koson Ahli-Ahli Makamara Halingli Koson KD Daniel KEN Liba WKN Anggi WKN Jakaria Imul WKN Rita KK Jalius Musad Om Mosuang Poka Masabit Tinggalan Arab Ahu Kemangkaus Sabitan Ayuk Suaw Om Atan Tanau Muyun Raino Dija boleh kima kita kerimbai nakat tinduku sanduk entori garis bukin kosong DJ liwa-liwa om pengkuanangan. Ya pengkuanangan sahuli riun nangit arabilin. Mayara WhatsApp Maya. Merawis tak kapan kini ngara rimbai kini tak nurangan taka MBI. Nah kita kena rimbai maka tinduku sanduk rimbai garis bukin. Rangan taka deni nak kita kena rimbai pansuayan lelankan sayan rimbai elbot obot. Amrangan taka Said Mali nak kita kerimbai Erika rimbai ri janting sajin.

at rakiniwit rudir reo mangkara rakukula bal rakitil. Masalok lumingat la pambalan bal rugaun ampolos rutimo humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod na kau matutusan kinibit painawa malungan. Bilin intro kapisan bomba amang indangan pagun Sabah.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kedengau. Apa kabar anda? Bersama-sama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026 bersama Anas 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Izzah yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar saja tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga rakan pendengar kita yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klika betul-betul percuma. Ya, saya Syukri akan menemani anda selama 4 jam dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. Banyak yang kita akan kongsikan, kita sembang-sembang santai dan juga dengarkan berita-berita mutakhir untuk hari ini. Dan kepada rakan pendengar yang mahu menyampaikan salam, berkongsikan cerita kan, berkongsikan keceriaan, boleh saja berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen saja terus di ruangan komen Facebook rasmi Kedengar FM di bawah gambar saya tu kan yang baru diupload pukul 3 tadi. Jadi saya akan bacakan, insyaAllah sampaikan kepada rakan-rakan yang ada dedikasikan dengan berkongsikan semualah kepada pendengar Kedengar FM. Ya, hari ini 1 Oktober, bulan baru, petang yang baru, hari yang baru. 1 Oktober masuk sudah 3 bulan terakhir untuk tahun 2026 sebelum kita melangkau ke tahun hadapan. Jadi kepada rakan kita yang mungkin Oktober babies, boleh juga hantar WhatsApp kepada konti Kedengar FM, kongsikanlah peristiwa Oktober yang menggembirakan anda. Baiklah, dikongsikan jadual untuk waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.19 minit petang nanti, ada dalam beberapa minit saja lagi. Dan sebelum itu kita mendengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian sebelum mengikuti azan asar sebentar nanti. Teruskan bersama kami di Kedengar FM, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Sekarang masuk waktu sholat.
1: Kami warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
2: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia, dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, dia dah duduk dalam hati, bila ni marah ni, setahun dah. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam. Tak puas hati. Ini kalau boleh lah, nak aku, kalau boleh, di apa yang boleh

0: kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan. Mungkin kita akan sumpah serah anak dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu, dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia. Tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah. Di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah. Dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia, macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu, kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan. Barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul Islam.

0: Pulau FM. Hebat syoknya.
1: Dengan FM Hebat Joknya, santai petang bersama saya Syukri di Konti pada petang hari Khamis ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan apa khabar kepada anda semua di luar rakan pendengar kita yang mungkin sekarang sedang bekerja, sedang berkebun, sedang memandu ataupun sedang berehat-rehat off day di rumah. Kita ucapkan selamat kepada semua. Semoga apa yang dikerjakan hari ini semuanya dalam baik-baik saja dan dipermudah urusan anda. Ya, hari ini 1 Oktober juga merupakan adalah Hari Warga Tua di Malaysia yang diadakan 1 Oktober setiap tahun. Ini adalah untuk pengiktirafan kepada warga tua dan mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Jadi apa yang kita boleh buat pada hari ini bukan saja mengingati orang tua kita sahaja, tetapi juga mengucapkan terima kasih kepada semua generasi sebelum kita yang telah pun berjuang untuk kita, untuk merasakan keamanan dan juga keselesaan kita pada generasi sekarang ini. Mereka lah yang bertungkus lumus menyampaikan ilmu, mewariskan segala ilmu dengan kudrat mereka, mempertahankan negara kita, memperjuangkan kemerdekaan kita juga. Selain daripada itu, mereka jugalah yang telah bertungkus lumus untuk memajukan negara kita. Jadi kita ucapkan hargailah orang tua-tua kita di Malaysia ini. Baiklah, tanpa berlengah lagi, kita teruskan hiburan kita pada petang Khamis ini dengan lagu ini, Cinta. Di akhir garisan, persembahan daripada diva-diva ini, Ning Baizura, Ziana Zain, DC dan Nora. Keningan FM, hebatlah syoknya.

0: 5% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Santai petang, santai petang di Kernel FM pukul 2 hingga 5 petang.

Ya, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Sekarang sudah 3:51 minit petang. Kita sudah berada di penghujung pusingan yang pertama Santai Petang, dan kita akan melangkah sebentar saja lagi di pusingan yang kedua Santai Petang. Tetapi sebelum itu, saya mahu membacakan kiriman daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningan FM, daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Kamis di awal bulan 1, hari bulan 10 2026, DJ Syukuri. Selamat awal Oktober, Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningan FM hebat syoknya. Sudah kopi kah DJ? Oh, sudah tadi sempat lagi. Hello semua rekan-rekan setia Keningan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Keningan FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung saja, dia bilang. Di sini panas-panas berangin, begitulah kan Olivia? Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kios. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless, dia bilang. Boleh on lagu Terjadi Oktober kah DJ? Dia bilang, okay, ngam, ada saya letak di playlist, tapi bukan sekarang lah, karang dia main. Bila? Tunggulah. Teruskan bersama kami di Keningan FM. Dengarkan kami ya, Elvia. Nanti kamu dengar jauh itu lagu Terjadi Oktober. Ngam, lagi satu hari bulan. Baiklah rekan pendengar, kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua nanti di Santai Petang pukul 5.04 hingga 5 petang. Dan kepada rekan yang pendengar yang lain, jika mahu menghantarkan ucapan, dedikasi dan berkongsikan cerita seperti rakan kita Elvia, boleh saja berbuat demikian di 019-589-6868 dan juga di Facebook Keningan FM. Teruskan bersama kami, Keningan FM, Andi Bernadi, Ding Keding, Keningan FM.

0: Keningau FM.
1: Santai petang di Keningau FM, sekarang telah pun masuk ke pusingan yang kedua untuk santai petang pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Dan si Andong bilang selamat petang DJ, selamat bertugas macam mendung-mendung sudah ni DJ. Bah lologoton ke DJ pun si kawan Andong. Itu dia ucapan ataupun sapaan mesra daripada rakan yang pendengar kita di komen Facebook rasmi Keningau FM. Terima kasih Andong atas sapaan mesra anda. Dan kepada rakan pendengar yang lain di sini, ada satu hebahan di mana program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026 akan diadakan pada 2 hari nanti, pada esok hari Jumaat 2 Oktober untuk majlis perasmian yang bermula pada pukul 2 petang, dan pada 3 Oktober nanti hari Sabtu adalah pameran agensi yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, dan kedua-dua event ini bertempat di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk. Jadi datanglah beramai-ramai di Tamu Desa Kampung Karamatoi Suk, di mana majlis ini juga akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan ADUN N45 Suk. Datanglah beramai-ramai pada 2 Oktober dan juga 3 Oktober untuk program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, anjuran Mahkamah Negeri Sabah 2026. Ya, rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu seterusnya daripada Coldplay, Viva La Vida, Keningau FM, hebat syoknya.

Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Di Oktober, persembahan Dato' Awi yang menghiburkan kita di 1 Oktober ini. Tetapi kita tidak mengelakkan ada tragedi Oktober. Palis-palis, na'udzubillahi min zalik, God forbid. Kita pastikan Oktober kita ini gembira-gembira sahaja. Dan jika ada kenangan-kenangan pahit di Oktober di tahun yang lalu, jadikan sempadan dan yang baik-baik jadikan tauladan. Ya, kepada Oktober babies, bolehlah komen-komen di ruangan Facebook Ningau FM. Di sini ada cakap umur sudah masuk 40-an tapi muka masih macam awal 20-an. Jadi inilah power gang millennial. Yang millennial hadir dulu di sini. Jadi komen-komen dululah, betulkah tidak sudah masuk 40 yang orang 86 tu kan, melangkah sudah ke angka. Di Facebook dengan FM juga, si Maria Johan bilang selamat petang DJ Syukri, selamat petang, salam satu hari bulan Oktober 2026. Hujan dan angin kuat di tempat saya DJ di Penampang, dia bilang. Wah, ini pendengar kita yang menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih Maria Johan. Berhati-hatilah kalau mau keluar rumah kan. Di sini pun sudah mula mendung dan angin kuat juga. Kalau tengok dedaunan di luar dari menerusi jendela kontingen FM ini, nampaklah daun-daun sudah ini menari terlampau laju kena tiupan angin kencang. Apapun, terima kasih dan juga jagalah keselamatan jika keluar rumah pada waktu hujan dan angin kuat ni kan. Takut-takut pokok hiasan di tepi jalan itu juga boleh membahayakan kita, terutamanya yang pejalan kaki dan juga pembonceng motosikal. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mengkongsikan lagi hari apresiasi hebahan hari apresiasi prasekolah peringkat zon Apin-Apin tahun 2026, di mana akan berlangsung pada 8 Oktober 2026 pada hari Kamis, dan bermula pada pukul 7.30 minit pagi bertempat di Dewan Dato' Anggian Andulang Apin-Apin. Jadi kepada warga Apin-Apin, bolehlah sama-sama meraihkan anak-anak kita, prasekolah kita, di hari apresiasi sekolah peringkat zon Apin-Apin tahun 2026. Sama-sama kita ucapkan tahniah dan supaya memberikan semangat untuk anak-anak prasekolah kita belajar lebih jauh lagi. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM di Sabah FM. Seterusnya, seusai berita kita akan dengarkan lagu Back to Back. Siapakah artis hari ini? Teruskan bersama kami di Kenengah FM. Party Rock Anthem LMFAO. Kenengah FM, hebat syoknya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah Tuan Rumah Persidangan ICA-APD. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Mahasiswa perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia dan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 agar dapat meneruskan kepimpinan negara serta memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Dato' Ewan Benedict berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, generasi muda akan mewarisi tanggungjawab menyelesaikan perkara berkaitan MA63 yang masih dalam perundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Jelasnya, mahasiswa kini boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya sebagai pengundi, malah boleh menawarkan diri sebagai calon sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjadi ahli panel Simposium Mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak itu disempurnakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke-18 ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program melibatkan lebih 20 penceramah dari 19 buah negara itu antara usaha memperkasa pencegahan dan penjagaan kesihatan pergigian. Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, kesihatan mulut perlu dilihat sebagai sebahagian daripada agenda kesihatan awam dan pembangunan sosial. Penjagaan pergigian bukan sekadar rawatan klinikal, sebaliknya melibatkan pendidikan kesihatan, amalan hidup sehat, akses kepada perkhidmatan serta penglibatan aktif masyarakat. Beliau berucap demikian sempena ICAAPD 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibaca pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan turut membincangkan isu penjagaan pergigian warga emas, pencegahan berasaskan sekolah serta usaha menghentikan tabiat merokok dan penggunaan vape. Pewujudan rumah panjang, murut dan lansaran di Pekan Kemabung Tenom mampu memperkukuh pemeliharaan budaya dan warisan serta membuka peluang baharu dalam pembangunan ekonomi masyarakat menerusi tanaman herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap ADUN Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata, potensi tanaman herba itu sedang diteroka menerusi kerjasama dengan rakan strategik dari Guangxi, China. Ia termasuk mengenal pasti tanaman yang sesuai dikembangkan sebagai sumber ekonomi. Kerjasama itu turut membuka peluang kepada masyarakat kampung untuk terlibat dalam pertanian menerusi pendekatan pertanian kontrak dengan penduduk didedahkan kepada kaedah penanaman serta penjagaan tanaman herba. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek kerja-kerja menyiapkan rumah panjang murut dan lansaran Pekan Kemabung Tenom. Sabah Electric City dan PDRM Contingent Sabah memperkukuh kerjasama dalam meningkatkan kesedaran keselamatan elektrik, khususnya dalam kalangan anggota polis yang menjalankan tugas di lapangan. usaha dilaksana menerusi program taklimat kesedaran keselamatan berkaitan elektrik di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Taklimat secara bersemuka dan dalam talian itu disertai 300 anggota polis. Antara topik diketengahkan adalah mengenal pasti bahaya elektrik, risiko renjatan elektrik serta langkah pencegahan ketika menjalankan tugas. Taklimat disampaikan Pengurus Kanan Jabatan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nur. Terdahulu, Delegasi Sabah Electric City diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar turut mengadakan kunjungan hormat kepada Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jauti Dikun. Kerjasama itu bagi menyokong usaha memperluas budaya keselamatan elektrik dalam kalangan agensi kerajaan dan komuniti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Sebuah premis perkakasan dikenakan kompaun dalam pemeriksaan yang dijalankan di sekitar kawasan Bandar Tawau pada 30 September. Pemeriksaan dijalankan sepasukan pegawai penguat kuasa KPDN Cawangan Tawau. Siasatan ke atas peniaga premis berkenaan mendapati barangan yang dipamerkan untuk jualan tidak disertakan tanda harga jualan tunai sebagaimana diwajibkan. Peniaga premis berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, KPDN Cawangan Tawau turut menjalankan pemeriksaan ke atas stesen minyak di sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati stesen minyak menyediakan peti dan buku log lawatan KPDN. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan pengguna. Ke arah mewujudkan ekosistem perikanan yang lebih kukuh dan mampan, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad, SAFMA, giat mendekati komuniti nelayan bagi memahami keperluan sebenar dalam memperkukuh ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus besarnya Burhan Jaafar berkata, usaha membangunkan industri perikanan tidak seharusnya tertumpu kepada aspek pemasaran hasil laut semata-mata. Sebaliknya perlu melihat keseluruhan rantaian industri termasuk kemudahan dan peralatan yang diperlukan nelayan. Beliau menyatakan demikian selepas tinjauan ke premis menjual peralatan menangkap ikan di Jalan Pasar Tawau. Tambah Burhan, Tawau mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan. Justru usaha memperkukuh industri berkenaan perlu dilaksana melalui kerjasama pelbagai pihak. Perkembangan sukan. Sekolah Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datin Zuraini Abu Hassan berkata, pencapaian atlet murid SSMS mencerminkan pembangunan yang seimbang dalam sukan, akademik dan sahsia. Dalam bidang sukan, atlet murid SSMS mencatat penyertaan di peringkat antarabangsa termasuk ke Australia, Jepun, Korea dan Jakarta sepanjang 2026. Pencapaian digelanggang turut bergerak seiring dengan prestasi akademik atlet murid dengan merekodkan grade purata sekolah 4.52 bagi SPM 2025. Manakala 100% pelajar pra-universiti SSMS layak melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi. Pencapaian itu memperkukuh aspirasi SSMS menerusi slogan SSMS School for Future Olympians. Datin Zuraini berucap demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta Sukan Antarawilayah Pesawi kini kembali mencipta sejarah dengan penganjuran semula Pesawi ke-13 bermula 3 hingga 6 Oktober ini. Ia sekaligus menghidupkan kembali tradisi sukan yang menjadi antara wadah penting untuk menyatukan warga Yayasan Sabah dari pelbagai wilayah. Kira-kira 500 peserta dari 6 wilayah Yayasan Sabah akan mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan. Antara sukan dipertandingkan futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pickleball dan carom. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Seri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar dijangka menyempurnakan Pesawi ke-13 ini pada 2 Oktober di Gelanggang 8 Kompleks Sukan Tun Adenan. Penganjuran semula pesta berkenaan bukan sahaja untuk menguji keupayaan dan kecergasan fizikal, malah memperkukuh hubungan silaturahim serta semangat kerja berpasukan merentasi wilayah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mahasiswa penerus kepimpinan negara berdasarkan pemahaman MA63. Sabah tuan rumah persidangan ICA-APD. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, itu dia Zone Back to Back untuk petang ini. Persembahan daripada Proxy Band dengan lagu mereka yang pertama adalah Kerbau Balar dan lagu kedua Talam 2. Dan kedua-dua lagu ini adalah single terbaru mereka di tahun 2026. Saya harap anda terhibur dengan lagu Back to Back untuk petang ini. Ya, rakan pendengar, seperti yang kita tahu, sekarang sedang berlangsung Tamasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ataupun Sukan Asia yang ke-20. Dan Malaysia setakat ini telah pun mengumpul 24 pingat, iaitu 6 pingat emas, 5 pingat perak dan 13 pingat gangsa, dan menempatkan kontingen Malaysia di tempat ke-11 dalam pungutan pingat. Dan ini adalah update terbaru pada pukul 4.15 petang di hari ini. Dan sekarang jika anda tengok channel Sukan Plus, Malaysia sedang menentang India untuk acara squash, di mana sekarang nampak gayanya Malaysia masih mendahului lagi. Dan kita berikan sokongan kepada kontingen negara kita. Anda juga boleh tengok di RTM Klik di channel Sukan Plus. Baiklah, rakan pendengar, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang. Dan seusai berita nanti, kita terus ikuti info trafik untuk petang hari ini. Teruskan bersama kami di Keringai FM, Post Malone featuring Swae Lee, Sunflower.

ITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5:15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
2: Baiklah rakan-rakan Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandara Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Korporal Hazrin, Korporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih DJ Bertugas. Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
3: Bagi Pertahan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja. Dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sodomon, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak perlahan tetapi tidak sebarang halangan di atas jalan. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT.
2: Terima kasih atas perkongsian info sebentar tadi, Tuan Korporal Hazrin, Korporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Baiklah, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5:15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

Ya, rakan pendengar sekalian, kita sudah pun masuk di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga pukul 6 di segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam. Nanti masih lagi bertemankan saya Syukri di Kontikan dengan FM pada petang ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di Keningau FM. Di sini saya mahu membacakan ya, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Jangan adik membakar arang, abanglah hendak membakar kayu. Janganlah adik kata sembarang, abang juga berasa malu. Amboi. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Salam saudara, jangan lupa kopi-kopi kio, bilang si Amanakan. Tidak lupa juga sudah kopi-kopi tadi. Terima kasih Amanakan dengan ucapan dan juga doa serta pantun yang menarik di petang 1 Oktober ini. Didoakan juga Amanakan dan juga sentiasa sihat dan bahagia di samping keluarga tercinta dan juga sahabat handai di sekeliling anda. Baiklah rakan pendengar, di sini ada satu lagi hebahan untuk kesambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas yang akan diadakan pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu. Bermula pada pukul 6 pagi sehinggalah pukul 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Sambutan Hari Sukan Negara ini akan dirasmikan Yang Berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan. Jadi kepada rakan-rakan kita semua di Keningau, datanglah beramai-ramai untuk meraihkan Sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas pada 10 Oktober nanti, pukul 6 hingga 5 petang. Baiklah, kita teruskan saja lagi hiburan petang ini dan saya harap dengan lagu-lagu ini dapat menghiburkan anda sepanjang pemanduan anda. Tetapi yang paling penting, berhati-hatilah di jalan raya, jangan leka, tolak ansur dan tengok-tengoklah keadaan kiri kanan dan juga belakang kendaraan anda supaya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Baiklah, dengarkan persembahan daripada VE, Party Like This, Keningau FM.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Itu dia persembahan Rafi Harumin dengan lagunya bertajuk Dia. Membawa kita ke pukul 5.33 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga, di pusingan yang ketiga. Saya harapkan anda semua dalam keadaan sihat-sihat saja. Dan yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Tengok kiri kanan, tengok juga keadaan kenderaan anda. Pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Dan berhati-hati pulang ke rumah, tolak ansur jika berada di persimpangan yang agak sesak. Baiklah, di sini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kenung FM, Narumbai Pitah, Kampung Mantai Lang Tenom. Hey, dia bilang mata selamat petang dan selamat berkonti di petang kami sini buat DJ Syukri. Selamat petang Narumbai. Buat family tercinta, saudara mara, rakan-rakan pendengar setia radio Kenung FM, salam damai buat semua. Terima kasih DJ, terima kasih Narumbai atas ucapan yang ringkas tapi mesra itu. Dan juga kita aminkan doa dia. Dia mendoakan semua pendengar, termasuklah saudara mara dan juga rakan-rakan yang lain. Dan ada juga ucapan daripada Cempaka Biru di komen Facebook Kering FM. Selamat petang dan selamat menjalankan tugas kepada hari Kamis ini DJ Syukri. Terima kasih. Terima kasih Daun Keladi, lain masa kita sembang lagi. Dia bilang terima kasih Cempaka Biru, komen-komen di ruangan komen Facebook Kering FM. Nanti lain kali ya kita boleh bercerita lagi ya. Komen-komen lagi ya. Tengok jangan lupa follow kempen-kempen kepada rakan-rakan untuk follow Facebook Kenung FM. Kita boleh ke share-share keceriaan, share cerita selain daripada WhatsApp Kenung FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini dengan lagu seterusnya daripada Cita Citata. Kita goyang-goyang dulu badan kita, kasih senaman-senaman dulu kan. Petang-petang yang mendung ini, senaman dalam rumah saja, tidak perlu keluar rumah. Lagu Goyang Dumang, Kening FM, hebat syoknya.

kemaafan dendam yang terindah persembahan daripada Ara Johari sebentar tadi, membawa kita ke suku yang ketiga, suku yang keempat di pusingan yang ketiga ini. Sebentar lagi kita akan dan hari apresiasi Tabika atau Taska Daerah Keningau tahun 2026 pada ketetapan berikut 19 November 2026 pada hari Khamis, bermula dari pukul 7 pagi sehingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi sambutan hari apresiasi Tabika kepada ibu bapa yang terlibat dan juga yang punya anak-anak, bolehlah bawa beramai-ramai datang ke sambutan hari apresiasi Tabika Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026 di Dewan Masyarakat nanti, memberikan semangat kepada adik-adik kita, anak-anak kita untuk terus belajar, teruskan perjuangan dalam pelajaran mereka. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan kita sambil kita tunggu masa untuk melangkah ke pusingan keempat. Tetapi sebelum itu saya mau kongsikan dulu jadual waktu solat fardu maghrib bagi daerah kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini. Ada awal sikit pada pukul 6.08 minit petang nanti, sebentar saja lagi masuk saja pukul 6, kita akan terus saja tunggu waktu azan maghrib. Dan kita ucapkan juga selamat berbuka puasa kepada rakan kita yang mungkin pada hari ini membuat puasa sunat Khamis, dan juga kepada rakan kita yang mungkin membayar puasa. Dan pada keadaan sekarang ini, maghrib datang awal, saya rasa sesuai untuk bayar puasa kan. Nah, puasa Isnin Kamis pun tidak terasa lama juga kan. Jadi itulah, pada pukul 6.08 minit ini kita akan mendengarkan azan maghrib. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Rakat Cakadidi, persembahan Mario G. Clau, Keningau FM, hebat syoknya. Jumpa lagi selepas ini.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes. Sasaran utama kita, Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Keluar FM, pilihan radio terbaik anda.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia. Dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci, tetapi dendam, ya. Suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membara, ya. Sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, ya, dia dah duduk dalam hati. Bila ni marah ni, setahun dah, ya. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam, ya. Tak puas hati, ya. Ini kalau boleh lah, kan, nak aku kalau boleh, di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan. Mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam, sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu, dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia, sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia, macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaiz wal-'afina 'anil nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul

Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, yaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis, serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya. Hadis riwayat Al-Tabrani.

0: dan segmen harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Alhamdulillah, kita telah pun mengerjakan satu lagi kewajipan kita, solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan mungkin ada di kalangan rakan pendengar kita sekarang ini di dapur sedang memasak-masak untuk makanan makan malam nanti kan. Menyediakan hidangan juadah makan bersama keluarga adalah satu apa ini orang bilang masa yang berharga untuk membuat quality time bersama keluarga kita. Dan rakan pendengar kita yang muslim mungkin sekarang berada di masjid membaca surah Yasin bersama jamaah sambil menunggu waktu solat fardu isya pada pukul 7 lebih nanti kan. Dan saya harap anda semua kekal bahagia, sehat, dan yang paling penting jaga kesehatan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana rakan pendengar, di sini saya mau kongsikan keadaan cuaca sekarang hari ini. Ada amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia di mana hujan lebat dan juga ribut petir dijangkakan melanda di beberapa buah tempat di negara kita, termasuklah di tempat kita iaitu di zona pedalaman. Fokus kepada kawasan Beaufort, Membakut, Sipitang, Tambunan, Keningau, Tenom dan Kuala Penyu. Di zon Pantai Barat pula meliputi Papar, Penampang, Toran, Kota Kinabalu, Putatan dan Kota Belud. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ataupun mau jalan jauh ke luar Keningau di tempat bahagian kawasan Pantai Barat, berhati-hatilah kerana amaran ini, ribut petir dan juga hujan lebat ini dijangkakan sehingga pukul 7 malam nanti. Dan mungkin ada lagi update terbaru di

0: Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan tidak lupa juga hari esok pukul 5.30 minit petang kita ada Biz On Air bersama dengan host anda DJ Atika dengan tetamunya Oket Buke Keningau bersama dengan tetamu Nur Maria Abdullah atau dikenali sebagai KI dan juga Koni Manjamin ataupun lebih mesra dikenali dengan Ching. Jadi jangan lupa Biz On Air pada esok petang pukul 5.30 minit petang. Baiklah, marilah kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya daripada Hal Husaini featuring Nadira Peluk. Kening FM, hebat syoknya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kening FM.

0: ikuti Kenyo FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyo FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul.

Ya, rakan pendengar, itu dah ya, lagu persembahan Rania Kau dan Aku membawa kita ke pukul 6.38 minit petang. Ya, sudah kita berhampiri penghujung rancangan, tetapi belum lagi, kita masih ada lagi lagu-lagu untuk kita berhibur bersama. Ya, rakan pendengar, di sini ada kempen derma darah pada beberapa tarikh. Yaitu pada 3 hari bulan Oktober, pada hari Sabtu ini pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 12.30 minit tengah hari di tempat Datu Anggian Andulang Apinapin ada kempen derma darah salah satu aktiviti hari apresiasi prasekolah zona Apinapin, dan pada tarikh yang sama juga pukul 9 hingga pukul 12.30 minit tengah hari di pasar tamu rancangan Belia Suk pun ada juga kempen derma darah. Tapi jika anda tidak berkesempatan pada hari 3 hari bulan, pada hari Sabtu, anda boleh datang pada hari Ahad, iaitu di Pasar Umum Keningau pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 12.30 minit tengah hari. Ataupun jika anda jauh daripada Pasar Umum, anda bolehlah singgah di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 2 petang sehingga 7 malam. Jadi pada sisi pagi dan petang ada kempen derma darah pada hari Ahad. Dan jika anda memerlukan hari lain lagi, mungkin bekerja pada hari Minggu kan, anda juga bolehlah datang pada 5 Oktober 2026 pada hari Isnin di ruang lapang depan Bilik Mesyuarat Limbawan UTC Keningau pukul 3.30 minit pagi, 8.30 minit pagi sehinggalah pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi itu adalah kempen derma darah untuk kehujung minggu ini sehingga Isnin depan. Setitis darah, sejuta hari harapan. Baiklah, harapkan pendengar kita berhibur lagi dengan lagu nostalgia, lagu Hindustan, lagu dulu-dulu kan, yang mungkin saya rasa ada kenangan, menggambit kenangan di antara kita. Lagu daripada lakonan Shahrukh Khan dan juga Preeti Zinta, Kal Ho Na Ho, Keningau FM, hebat syoknya.

Suhaimi Sound Blazer, si pemotong, membawa kita ke hujung siaran Radio Kedengar FM untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Maka berakhirlah, kita sudah sampai di penghujung kan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang mengambil kesempatan meluangkan masa untuk komen-komen di ruangan komen Facebook Kedengar FM dan juga menghantar kiriman ataupun ucapan di WhatsApp Kedengar FM menemankan kami di konti kan dari pagi sampailah ke malam ini. Dan tadi tengok ada follower-follower baru. Terima kasih kepada follower Facebook Kedengar FM. Terima kasih. Dan juga kepada yang share post-post kami, poster-poster kami. Saya harap anda semua didoakan, dipermudah urusan dan juga sehat-sehat selalu. Baiklah, dengan ini saya Syukri Mahmud, DJ anda untuk petang ini, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Imelda Justin, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Dengarkan lagu terakhir ini, Heart Alone di Kedengar FM. Jumpa lagi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepada-Mu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepada-Mu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali dari-Mu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang Engkau turunkan dan juga Nabi yang telah Engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Al-Guzbah untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda. Sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Venus.
1: Simfoni tetap di hati. Baik untuk kata-kata hikmah hari ini ialah yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Maksudnya, kita hendaklah mencontohi perkara yang baik dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kita. Manakala perkara yang buruk pula, kita jadikan pengajaran dan batas supaya kita tidak melakukan atau mengulangi kesilapan yang sama. Dalam hidup ini, macam-macam perkara yang kita lalui dan macam-macam ragam manusia kita jumpa, kan? Apapun yang berlaku dalam kehidupan, pasti ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Yang penting, kita terus perbaiki diri dan cuba jadi lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada semalam. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Santiana Ramli dengan lagunya Keseorangan. Baik, pada pukul 7.18 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya. Dan pada pukul 7.30 minit malam pula, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: menyampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi, fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.20 minit petang, fardu maghrib 6.08 minit petang, waktu solat fardu isyak 7.18 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Kota Belud. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.44 minit malam. Ha, di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ha, kita ni apa? Risau katakan. Okey, baik. Untuk anda, seperti rakan kita Emma, Iman Akasha dan rakan-rakan pendengar yang lain, terima kasih banyak-banyak sebab hantarkan ucapan kepada kami di Sabah FM. Bagus. Bah. Dan para rakan-rakan kita yang ketika ini sedang sakit, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Rehatlah, beri ruang untuk kita punya tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang mau juga rehatkan, pulihkan ingatan. Kadang-kadang pandai lupa diri kita ni. Kan, kalau ya tidak apa, rehat kan, minda, otak kita, fizikal kita semuanya pandai hilang ingatan. Tak tahu kita balik rumah di mana, jalan pulang rumah. Okey, baik, jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran, kan, dekat saja sekarang ni. Dan semoga anda yang tidak sihat ketika ini, moga diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Dan dengarkan lagu ini dan jangan anggap kita tak bererti lagi. Okey, baik, Min Yasmin, Sabah FM, bagus, bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM. Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Khutbah. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbalai-balai.
0: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Bagus Bah.

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مسلمين مسلمات، tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat, sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
2: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tu insyaAllah bersama kita membahas topik yang sangat penting, saya kira. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang berbahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ehwal Islam saja, di TV1 hari ini bersama kita. Wah, alhamdulillah, terima kasih itu. Jadi insyaAllah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Narji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa khabar Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
3: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
3: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tu wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu,
2: yeah,
0: madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf ni.
2: Yeah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertati, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah.
3: Betul.
2: Tapi jangan sekarang. Panjang umur semua. Sehat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini, kita bersama Usia. Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji, tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi, ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah, kuwakafkan untuk kubur, kuwakafkan untuk masjid, itu saja tuh, tanah. Yang dah punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya, untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, sekarang kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini bila-bila Anda para mendengar di radio Sabah FM nih, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, 5 ringgit boleh, 10 ringgit boleh. Dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji 10 ringgit, 50 ringgit untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di Negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ikra. Itu ikra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf, dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat, dan di situlah yang akan kita bawa nanti sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insyaallah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ni, hadirin hadirat sekalian, dan alhamdulillah daripada mula enggak sampai pun 100,000 wakaf tunai mula-mula tu. Tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan petadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu, ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS, dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya
4: polis
2: pusat apa?
4: Latihan dakwah.
3: Kolej Kemahiran Islam.
2: Kolej Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan dari para kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Sabah ini supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya, dan Majelis Kemasyarakatan Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi, seperti yang kita jelaskan pada awal tadi, bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Agama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat, yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbagai Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia Ustaz dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh, tapi juga musleh. Dengan musleh itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya, bukan saja saleh tapi memainkan peranan, dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang lain. Silakan Fadil Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, rekanda Dato' Haji Malai. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator, apa peranan usia? Hadirin hadirat, izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini, memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, Yayasan Al-Bukhari.
2: Iya.
3: Kemudian masa berlalu, hari berganti, bulan, pimpinan usia berganti, maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Jiji, Ketua Menteri kita, maka alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan. Dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke Muistad. Dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama, kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143 Allah Ta'ala memberikan gambaran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja, tetapi pada masa yang sama Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya Ustaz, supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan bufas yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JB TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih Tibet? Sebab Tibet ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini, bahwa Tibet ini dia ada satu program dipanggil sebagai fast track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu.
4: Betul.
3: Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang, insyaAllah. Cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ni selalu tercicir, kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang, al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan, insyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira. Mungkin lepas ini. Jadi, soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Datuk. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
2: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir, kalau yaitu zikir dengan istighfar, astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari, dan ada setengah riwayat 70 kali sehari beristighfar, Bu. Nabi beristighfar ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media, bid'ah lah, enggak ada pernah dibikin lah, enggak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita enggak boleh timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul enggak? Sambut hari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi, lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan, istighfar ini dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula ni kita mula bersihkan supaya hati kita ni berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita supaya kita berbaik sangka, supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih. Kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang dah rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid cerita.
0: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagai datu. Tapi alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen dari dicerita di antaranya wakaf, istighfar, dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hari ini kita terjun ke dalam.
2: Di belakang bercerita, laut.
0: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga, dia kata mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat saat kita ini diseru, setiap kita ada peranan, kaya, miskin, tua, muda, masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan saat mungkin sedikit nasihat buat kita, macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang, khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita mau bangunkan saat. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz Moderato Dato Malai. Saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi saya minta kad merah nih.
2: Iya iya.
3: Baik, alhamdulillah. Baik. Tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Okay? Oke. Okay. Kalau oke jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz? Wakaf itu disebut dalam

0: modal asal kita itu ditahan, dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang, dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato ya.
1: Yeah.
0: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya Dato, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah. Dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki. Atas putih, bawahnya putih. Dan kita kena berihram, mengharamkan diri kita dari sesuatu yang biasanya kita buat, tetapi bila kita berihram dilarang kita oleh syara. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf, kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Dato, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Dato-dato macam ada melek bah.
1: Iya, iya.
0: Dato ada kan melek dada ini? Macam ada,
1: ada.
2: Baru melek bila tu?
0: Saja pancing
2: dua hari lepas tu kan?
0: Pancing saja.
2: Pancing tapi saja. Tapi saya main TikTok sekarang.
0: Ya Allah.
2: Kalau ada yang anu TikTok tu follow lah.
0: Allah. Kan? Ya sal pula saya promote ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita tuan-puan adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
1: Allah.
0: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Dato' Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan, ya, kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tuh di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada MUIS. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Dato' YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada MUIS bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tu hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk.
1: Ya,
0: tapi betul. Bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah. Tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan. Dan sudah dikemaskini dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di Muiz kita ini alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sudah mulai nampak ya, teratur dan tersusun Dato. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan Dato, yang timbalan yang dipertua tadi itu, yakin kami Ustaz bahwa mahatafiz kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta
1: itu. Itu lain.
0: Ayo masuk.
1: Macam lain aku tengok.
0: Nama suka?
1: Iya.
0: Jangan begitu Ustaz.
1: Jumlahnya lain.
0: Jumlahnya. Jadi mudah-mudahan pun puan yang dimuliakan Allah, ya, mari
1: tapi
0: kita
1: Ustaz, memang ya, tanah ini luar biasa. Sebab tepi pantai memang harga mahal nih ya, yang diwakafkan ini bukan senang nih.
0: Oke, okay, Datuk jangan menyampuk, saya mau habis sudah.
1: Jadi, bukan menyampuk, saya tapi mau orang bilang rasa kita
0: terharu ya.
1: Bukan terharu tapi rasa bangga juga.
0: Bangga kita, alhamdulillah. Ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja. Baik, saya tutuplah ya. Puan-puan mari kita berwakaf. Tidak hanya dengan harta, tapi dengan diri kita, dengan kemahiran ilmu, dengan kepakaran, dengan ide, dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Datuk.
2: Okay, insyaallah satu kupasan, saya kira saya pun terpana, Ustaz. Sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi, kadang-kadang kita ini berfikir, kalau saya lah mungkin, saya bukan tuan-tuan dan perempuan, kadang kalau kita mau memberi sesuatu nih, kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai bani. Tapi berlainan, kalau Allah SWT sebut dalam Al-Quran, macam mana kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna itu, lan tanalu birrahata tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai. Dan inilah buktinya, tanah ini macam Datuk sebut tadi, tapi pantai lagi, kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
0: mewakafkan.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau kita giat, kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri, kalau kita telusuri sudah tentu manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan, bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan, saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan puan-puan turut sama, persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Adidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus saja Tok. Mau jawab terus kan?
2: Teruskan Tok.
1: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga bani kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz. Ya. Dai kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair jaza. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh dibawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita nih Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain didik anak Bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja Bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun pandai kanak-kanak burung ini. Hah? Ya, paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rabaya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustadz nih, apa tadi Agus, peranan Ustadz juga. Membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan. Macam mana untuk melawakkan. Macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Tidak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa. Semuanya ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Hah? Apa inna aku, apa nih wa ma bu itu diutam mimma makarimal akhlak. Nabi itu al insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muiz saja, Anda boleh serah kepada usia saja, Anda boleh. Umat Islam juga berperanan. Sebab apa kata Nabi, alaikum bil jamaah, kamu mesti bersama-sama. Anda boleh besar, anda boleh bersatu, anda satu ini, lepas tu bersaing, lepas tu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei, pengerasi. Kalau pengerasi, anda apa lagi? Ada lagi namanya penggagai. Penggagai, anda apa lagi? Ada istilahnya orang Brunei, sudah kalau sudah matinggal, itu anda boleh masuk ajar sudah itu. Mati sudah itu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah. Akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau ndak ada kehadiran yang lain, kalau ndak ada kerjasama daripada semua pihak, ndak jalan nih forum kita nih Ustaz. Ah?
4: Betul.
1: Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insyaallah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
2: Terima kasih untuk Kiai Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majlis Agama Islam tu, amal jamaah.
1: Ini WB Datuk Sepawi sendiri tu.
2: Betul.
1: Semasa beliau menjadi yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah, amal jamaah
2: teras
1: ke cemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Agama Islam Sabah, masya Allah.
2: Bukan orang lain juga tu?
1: Bukan, ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
2: Kasih yang berbagai Datuk.
1: Ya,
2: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamaah
1: kami nama ubah tuh. Kalau saya selagi di muiz, saya tidak akan ubah tuh. Juga aneh, kok apa namanya tuh kan?
2: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
1: Kira lah bah.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk bersoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai, insyaAllah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat, dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya, Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf? Terima kasih.
4: Baik.
2: Boleh saja, teruskan.
4: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab, Ibu punya persoalan, persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
1: Soalan masih kita.
4: Saya suka Ustaz, Dato, asal saya forum Manjunga Takwa, bila giliran saya mesti bini-bini yang bertanya.
1: Masalah insem, Pak.
4: Atau sajalah, berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurau. Saya mau tanya soalan boleh?
1: Boleh.
4: Sekarang di dalam ruang ini kira-kira kita ada 300 orang kah, Dato?
1: Lebih
4: sampai kah kira-kira 300?
1: Ada.
0: Saya ingat lebih ada, campur di belakang.
1: Iya.
0: Baik. Kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih, kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
1: 300.
0: 300.
1: Iya.
0: Tapi enggak kan satu ringgit, bos.
1: Iya.
0: Enggak kan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa, Ustaz? Ini gagal metik-metik nih.
1: 1500.
0: 1500. Datu biasa mengira usin.
1: Kalau salah pun bukan juga orang tahu nih, kan?
0: 1500. Oke, 1500, tuan-puan. Satu hari kita boleh kolek 1500. Janganlah bilang hari-hari, Ustaz. Kalau kita boleh buat program, seminggu sekali, orang Kota Merudu, ya, 5 ringgit satu hari, tapi istiqamah. Saya rasa, Ustaz, tidak ada anak-anak tahfiz, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya, pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min dhulmil qawiyyu lidh-dha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila, kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya, Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dhaif. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita, tidak perlu daripada luar, Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci, Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah nih, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, okay juga. Macam mengalamun Pak Bu yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
6: Okay, muhasabah.
0: Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama, kita kena dekat dengan institusi berwajib nih, Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
1: Betul.
0: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita tidak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditahubah oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaedah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu, dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insya Allah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahualam, makasih.
6: Makasih yang berbahagia Ustaz Haji Rafai di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya saat kita nih, support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong.
0: Saya ingat, Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
6: Betul.
0: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz.
6: Anania
0: itu.
6: Betul. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada, mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
0: Okay.
6: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
0: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
1: Betul.
0: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya Jabatan Tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR ya terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mahu supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ini, gajah putih, apakah?
1: Iya, iya,
0: gajah putih lah, kasih iya saya tu. Ya, ya, kasih iya saja. Ya, kita nak mau bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat, dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya, ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKIS, jadi saya ingat itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKIS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya, mudah-mudahan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafa'i di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbagai Datuk sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
1: berikutnya. Ya, ini kesimpulan sudah nih kan.
2: Betul,
1: kita ndak ambil banyak dah kesimpulan nih Ustaz.
0: Boleh Pak Ustaz.
1: Saya guna serunya kesimpulan, saya guna huruf saja.
2: Oke, okay, oke. Okay.
1: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tuh K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa Bu? Bu, 3K. K pertama, kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana. Susah payahnya belajar di sana, mula melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi tuh. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Kuasa, Anda sebagai ketua jabatan, ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat. Sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekah kah? Apakah pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah, jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah, untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalurnya nih, ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita, akan mengetuk hati pintu kita untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menterjemahkan sunnah Rasulullah seperti yang wajib zakat, wakaf sunat muakkad, sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali nih. Tanahnya mahal nih. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah tuh. Tuhibun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
7: Atau
1: WD bayar WD jawabkan?
7: Kita off the microphone.
1: Atau WD jangan WD salah WD paham. Ini balik-balik. Sayang, kuwakafkanlah kau. Nggak boleh, bos. Itu binimu. Lain itu. Dengam. Contoh-contoh Ustaz Rafai. Aku tengok dari tadi dia tangan kanannya tuh. Naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh. Cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaflah dia. Nah, alhamdulillah. Itu untuk mendapat kemuliaan. Karamah. Ya. Berapa kes sudah itu, Bu?
7: Dua.
0: Tapi satu cincin itu pun balik-balik banget.
1: Dia kasih terbalik dulu. Jadi, tiga K ini kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karoma. Ini K yang ketiga. Ini paling penting nih. K yang tiga adalah kembali. Kembali ke mana, Ustaz? Kembali kepada moderator.
7: Balik lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah, teman-teman hadirin sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta teman-teman berikan satu tumpukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah SWT, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita, dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, Kru Forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. InsyaAllah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Terima kasih atas kesetiaan anda dan kebersamaan anda bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus bah dengan menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Dan untuk kata-kata hikmah hari ini, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Iaitu yang baik kita ikut, yang tak baik kita tinggalkan saja. Senang kan? Baik, kepada anda jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: mendapatkan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Sebentar lagi Utama 9 malam.
3: Agusba. Sedih hati.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan terima kasih warakah penampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Patin,
0: apa?
3: Jauh betul kau ada doktor sini, baru saya mau cerita kau ni.
0: Apa lagi?
3: Kau tahu kah? Selalu ni kan, dalam berpasangan ni kan, kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan, punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah, mestilah. Supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
3: Warna-warni lah sama. Tapi kau tahu, sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
3: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni, ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama,
3: sama
0: macam kita.
3: Barulah macam seiring dan sejalan.
0: Betul juga kan. Kau tak macam mana seiring sejalan kan.
3: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan. Kadang atas, kadang bawah. Roda.
0: Macam ada sudah tu.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, kami dari
5: Pratama Legacy.
4: Kami dengar
5: Sabah FM. Bagus, Pak.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Viral lebih lagu, lebih santai. Okey, santai-santai juga. Memandangkan cuaca, memang kalau di sekitar kawasan Kepayan ni, tempat Hafrina memang hujan lah tadi kan. Dari tadi lagi hujan. Dan lepas tu dah renyai. Tapi orang bilang keadaannya memang sejuk malam ni. Angin dia pun sejuk tadi. Okey, jadi ada yang awal tidur kah? Jangan dulu tidur. Kalau sudah minta lagu, jangan tidur dulu. Tunggu sampai lagu kamu Hafrina mainkan, okey? Well, kalau anda yang belum lagi minta lagu tu, boleh hantarkan sekarang permintaan anda di Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0149-490-4848. Okey, antara sekarang permintaan kamu untuk slot kuasa 3. Tidak semestinya minta 3 lagu. Boleh minta 1, boleh minta 2, supaya orang lain pun ada peluang lagu dia untuk dimainkan. Okey, baiklah, seperti biasa tetap pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama kita sambung dengar lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita pada malam ini. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Kembali bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Malam ini untuk perkongsian bersama untuk para wanita-wanita di luar sana, termasuk diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita rasa bila dalam keluarga kita tidak ada sejarah mempunyai kanser payudara terutamanya. Jadi kebanyakan wanita yang didiagnosis sebenarnya tidak pun mempunyai sejarah keluarga yang diketahui. Ini antara salah faham yang paling biasalah tentang kanser payudara. Jadi setengah perubahan-perubahan genetik yang diwarisi juga boleh meningkatkan sebenarnya risiko dengan getara. Tetapi WHO melaporkan sekitar 80% penyakit ataupun penghidap kanser payudara ni berlaku pada wanita yang tiada faktor risiko boleh ubah yang spesifik selain menjadi wanita dan peningkatan usia. Jadi maksudnya mama kita tidak pernah kena, kakak kita tidak pernah kena, nenek pun tidak berkena, tidak kena. Jadi bukan bermaksud benda ni tidak akan berlaku pada diri kita lah. Jadi apa yang lebih berguna iaitu kenali perubahan pada payudara sendirilah. Kena ketahui juga faktor risiko kita. Dan kalau boleh ikut saranan saringan yang sesuai dengan umur dan tahap risiko. Dan kalau ada perubahan baru pergi periksa lagi. Semua teruskan lagi mengatakan permintaan lagu kamu dan Afrin akan tunaikan lagu permintaan ini yang seterusnya. Ini kalau terasa daripada WhatsApp atau Facebook. Pasal ada dua tempat kamu boleh minta lagu kan. Tapi apapun kita layan saja untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai. The Grand Wizard.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem percukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Bagaimanakah dasar percukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

0: Saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Baiklah kepada anda semua yang sekarang sedang mendengarkan Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, teruskan istirahatnya tu, cukupkan istirahat. Okey, baiklah kepada anda semua. Kadang-kadang kita ni ada juga saudara mara, kawan yang sakit yang kita mau pergi melawat kan. Tapi bagi memastikan urusan lawatan pesakit berjalan dengan lebih teratur, serta membantu menunjukkan suasana orang bilang yang lebih selesa dan juga kondusif. Okey, jangan lupa untuk baca panduan waktu lawatan pesakit untuk rujukan semua pelawat lah. Okey, semua pihak tu kiranya kita mintalah kerjasama semua pihak bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan juga kesejahteraan pesakit serta warga kerja hospital lah kan. Ada had, okey, untuk kita pergi melawat, had pelawat maksimum 2 orang pelawat dibenarkan berada di sisi pesakit pada satu-satu masa. Okey, bagi kes penyakit berjangkit pula hanya seorang sahaja dibenarkan, tertakluk kepada kebenaran pegawai perubatan yang bertugas tahu waktu tu. Dan juga kanak-kanak adalah tidak dibenarkan berada di kawasan wad yang umur bawah 12 tahun. Okey, jadi kita kena patuhi lah. Kadang-kadang ialah kita tahu kan, kalau lebih-lebih masih kecil lagi, rindu ke bapak dia ke mamak ke, memang kita akan sedih lah, tapi itu adalah untuk dia punya kesihatan juga. Okey, dan amalkan kebersihan tangan, sentiasa mengamalkan dan mematuhi etika kebersihan tangan sebelum dan selepas melawat pesakit. Okey, ada waktu-waktu lawatan yang perlu kita ikutilah pada Isnin hingga Ahad dan hari kelepasan am. Okey, 12:30 hari hingga 2 petang, kalau petang pula 4:30 petang hingga 7:30 malam. Okay, itu waktu lawatan pesakit di Hospital Queen Elizabeth lah. Okay, kita patuhlah. Walaupun kita ingin pergi melawat, tapi kita kena ikut jugalah waktu lawatan pesakit untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Afrin akan cuba untuk tunaikan semua lagu permintaan anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Ma.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Sabah FM.

Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina sejak pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada minggu depan. Dan untuk segmen Varia, esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Sapip, akan bersama dengan anda semua. Okay? Baiklah, di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi siaran Sabah FM bermula sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi apapun yang anda lakukan, terus layan Sabah FM. Dan jangan lupa juga untuk dapatkan aplikasi RTM Klik secara percuma sekali melalui Google Play Store dan juga App Store. Okay? Apapun kepada semua, jaga diri, jaga kesihatan. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Hei Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ni, saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: ada suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Itu jadi persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantar ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11 Mei pagi ketika ini anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga tu Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Borong Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih on terus sampai ke pagi dari Tawaw, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih on terus sampai ke pagi dari Tawaw, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah teruskan pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

anak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi, kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantah pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Uyong berjaya melepasi Kapten Malaysia Dion Coles, namun percubaannya dari jarak terdepat dinafikan Ahmad Shihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Shihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia menggandakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu pergantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol ke-5 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya, akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damasutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat, kita cuba untuk tersenyum, ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri Sarawak juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Ya, Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu sayang data ni, Azlan geng Roh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak buka kalah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Roh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam, tapi dalam sebulan tu mesti ada satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas, ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum katanya. Ni Niza lady driver hadir malam ni, terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang, hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada juga Jajah 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng burung hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis pucuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tubuh segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah kadang-kadang tak boleh tidur, ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada Abang Dewa Lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada. Selain daripada itu, Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita Cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggung

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu Menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Mesh 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Dapat pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Burung Hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang pang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil katanya. Geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh
1: pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3, dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu. Harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Beliana Rosenalia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

ada sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya, sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira yang terindah hanyalah sementara.

0: yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah, yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: akan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
1: Tapi janganlah basalah parking, dan kalau nampak parking tu macam petak kuning kan jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih ya, sa'altu sa'ada, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati. Nih ditanya nih dalam syair nih ya, dia tanya apa, eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa, kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas-limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Show. Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, walafiat, ceria dan juga penuh semangat. Dan terima kasih kerana terus dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika rakan penyampai anda akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, kalau kita pejam celik, kita pejam untuk menghantar anak ke sekolah kan. Mungkin juga ada yang bergegas untuk ke tempat kerja awal. Ataupun ada yang bergegas untuk hantar pasangan masing-masing. Mungkin hantar isteri ke tempat kerja, hantar suami ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, tidak kiralah jam di telefon kah, jam di tangan kan, kemudian kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya baru semalam ataupun baru kemarin dulu kita lakukan apa yang kita lakukan kan. Mesti ramai yang buat program ataupun rancangan-rancangan. Dan juga sekarang ini sudah hari Jumaat, esok adalah hari yang ditunggu-tunggu untuk semua. Dan apapun, sebenarnya itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi ini bukan sekadar kita memulakan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita lakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti pada hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga yang paling penting, fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman. Tidak kira di mana sahaja anda berada. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga cerita-cerita yang viral dan juga info terkini. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu, pandulah dengan berhema, utamakan keselamatan anda. Bagi yang sekarang ini sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga bagi anda yang masih lagi di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh keberkatan. Baiklah, pagi ini jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM, hebat coknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengar

aku. Info cuaca. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ini kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan juga pada hari ini, dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat.

Baiklah, itu dia lagu daripada Sarah Suhairi feat Alfi Zumi. Sah baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentas sekarang pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini dalam waktu sekarang tepat pukul 6.27 minit pagi, nampaknya mungkin ramai di antara pendengar kita yang sekarang ini buat aktiviti masing-masing. Ada yang tengah bertungkus lumus, mungkin juga pagi ini menyiapkan masih lagi menyiapkan sarapan untuk anak, untuk suami kan, bekal ke sekolah, ke tempat kerja. Mungkin juga pagi ini ada yang sudah berada di atas jalan raya, mungkin tengah pergi ke destinasi masing-masing. Mungkin pagi ini ada yang mau ke tempat kerja awal, ataupun pagi ini masih lagi ada yang menghantar anak ke sekolah. Dan juga pagi ini seperti biasalah kan, pagi-pagi Keningau ini memang sesak, memang sedikit sesak dengan kesesakan lalu lintas, di mana kenderaan terlalu banyak di atas jalan raya. Jadi untuk pagi ini, yang pagi-pagi ni, mohon bersabar. Maklumlah pagi-pagi ni adalah pagi yang banyak menguji kita, menguji kesabaran kita. Jadi untuk pagi ni, mohon bersabar dan banyakkan bersabar. Baiklah, untuk pagi ini barangkali ada pendengar yang ingin mengantarkan ucapan, boleh hantar di ucapan anda melalui WhatsApp Keningau FM 019-589-68-68, ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya, kata kesyariannya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, seketika nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini Jumaat 2 Oktober 2026. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

kita berhenti seketika bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bersyukur. Bersyukur bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kerana di sebalik segala kekurangan, kita masih diberi ruang untuk bernafas, masih diberi peluang untuk mencuba, dan masih diberi

masih mampu bekerja. Namun percayalah, perkara kecil inilah yang sering menjadi nikmat terbesar jika kita benar-benar menghargainya. Kesyukuran mengajar kita untuk melihat apa yang kita ada, bukan hanya apa yang kita tiada. Ia menenangkan hati yang resah, melembutkan jiwa yang letih dan mengingatkan kita bahawa setiap ujian juga membawa pelajaran. Hari ini, jika langkah terasa berat, jika hati terasa penat, cubalah ucapkan satu perkataan ini dalam diam. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang masih diberi, terima kasih untuk rezeki yang cukup-cukup dan terima kasih untuk kekuatan yang mungkin kita tidak sedar kita miliki. Semoga dengan kesyukuran, hari ini menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih bermakna. Syukurilah yang ada kerana dari situlah lahir.

0: Baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.44 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.19 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.36 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini. Kita mulakan harga susu getah RM8.80 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.28 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.44 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM4.19 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.36 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam berita utama 7 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini, kita akan bersama dalam doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini, terus berhibur dengan lagu seterusnya, hanya di Keningan FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syopnya!

Oh, baiklah, kembali lagi bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan. Edisi Jumaat 2 Oktober 2026. Dan juga Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami. Setiap mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, saya ingin kongsikan satu cerita yang menarik. Ini berkenaan dengan kesihatan jugalah, kesihatan badan. Tapi apa yang lagi menarik adalah cerita ini berkenaan dengan seorang seorang atuk yang berusia 90 tahun, juara bina badan. Baiklah, cerita ini dan juga kejadian ini terjadi di Tokyo. Seorang warga emas, Toshisuke Kanazawa di Hiroshima, yang baru sahaja merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-90, telah berjaya memenangi satu lagi pertandingan utama bina badan, lapor saluran berita The Guardian. Kejayaan menewaskan 7 peserta lain dalam kategori 85 tahun ke atas di kejohanan bina badan Master Jepun itu menandakan gelaran kebangsaan India yang ke-19. Tegasnya, kejayaan itu bukanlah yang terakhir buat dirinya, dan juga dia masih belum dilahirkan di wilayah, dia masih belum lagi mahu berehat. Dilahirkan di wilayah Shimane pada tahun 1963, Kanazawa pada asalnya merupakan atlet renang bagi acara 1500 meter gaya bebas. Namun masalah otot yang dialami telah meranapkan impian Olimpiknya, sekaligus mendorong beliau mengalihkan fokus ke arena bina badan profesional. Usahanya membuahkan hasil apabila dia merangkul gelaran Mr. Jepun pada usia 24 tahun sebelum mengulanginya 3 tahun kemudian. Dia juga pernah menduduki tempat keempat dalam pertandingan Mr. Universe 1967 di Montreal, bersaing di pentas yang sama dengan Arnold, dan juga juara ketika itu Sergia Olivia. Sejak mencecah usia 80 tahun, Kanazawa telah meraih 6 kejohanan World Master. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan seorang atuk yang berusia 90 tahun, juara bina badan. Cerita ini juga sebenarnya kan, dia memberi kita sedikit sumber inspirasi. Sumber inspirasi untuk menjaga kesihatan kan, dan juga jaga pemakanan kita pada waktu sekarang ni lah kan. Sebabnya usia 90 tahun ni bukanlah satu usia yang orang cakap muda kan. Dalam usia 90 tahun ni, dia sudah 9 dekad sudah dalam kehidupan dengan badan yang penuh dengan otot. Sama, dia juga sebenarnya memberikan sumber inspirasi terutamanya buat golongan muda ini untuk sentiasa menjaga badan, menjaga kesihatan. Baiklah, kalau cerita berkenaan dengan menjaga kesihatan, pagi-pagi ini mungkin ada di antara pendengar yang sekarang ini tengah berfikir dia mau sarapan apa, dia mau minum apa, makan apa, nasi goreng kah, mie goreng kah pagi ini kan. Mesti ada yang tengah berfikir dalam kereta tu kan, sambil-sambil sekarang ini sedikit kesesakan lalu lintas. Waktu-waktu beginilah sebenarnya, waktu-waktu yang sesuai untuk kita berfikir ringan kan, mau makan apa, sarapan di mana. Mungkin juga sebelum kita sampai ke waktu pejabat, boleh singgah di tempat yang contohnya biasa kita singgah sarapan pagi dulu kan, barulah kita bermulakan tugas. Apapun, pengambilan sarapan pagi itu juga penting. Ini untuk mudah untuk kita melakukan tugas harian kan, bagi mereka juga yang kerja di lapangan, kerja berat. Pengambilan sarapan pagi itu memang sangat penting. Jadi untuk anda yang pagi ini dalam perjalanan pergi ke tempat kerja kah, cari sarapan pagi kah, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan juga semoga urusan mencari sarapan pagi juga dipermudahkan.
Baiklah, seperti biasa tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau FM. Seterusnya diikuti Berita Sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info sukan, dan juga pagi ini kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Belasah Singapura, namun Harimau Malaya terlepas tiket final. Harimau Malaya mengamuk dengan membelasah Singapura 6-0 pada aksi terakhir Division 1 Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Sijalak Harupat. Namun kemenangan besar itu masih belum cukup untuk membawa Malaysia menamatkan saingan di tangga teratas kumpulan. Malaysia dan Indonesia mengumpul jumlah mata yang sama, namun kelebihan perbezaan gol memihak kepada skuad Sang Garuda yang membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sekaligus menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Barisan anak buah Tang Chen Ho tampil garang sejak awal permainan apabila memperoleh sepakan penalti seawal minit ketiga selepas Fergus Tierney dijatuhkan Rehan Stewart. Pengadil dari Korea Selatan, Kim Jing-hok, kemudian membuat semakan video bantuan pengadil VAR sebelum menghadiahkan sepakan penalti kepada Malaysia yang disempurnakan Bergson Da Silva untuk membuka jaringan. Baiklah, seterusnya kita mulakan, kita teruskan dengan sukan badminton. Ian Yeo imbau memori emas 2018. Kenangan manis membantu Malaysia meraih pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia Jakarta Palembang 2018 menjadi pembakar semangat Eng Yan Yeo yang memimpin skuad negara memburu kejuaraan di Aichi Nagoya 2026. Yan Yeo yang ketika itu pemain termuda dalam pasukan kini memikul tanggungjawab sebagai pemain senior untuk membimbing barisan muda negara menjelang aksi final menentang Pakistan. Pada edisi 2018, skuad negara turut dibarisi Muhammad Nafiz Zuan Adnan, Muhammad Syafiq Kamal dan Ivan Yuan ketika Malaysia menamatkan penantiannya meraih emas berpasukan lelaki. Ian Yeo berkata, dia mahu memainkan peranan lebih besar dalam membantu rakan sepasukan, selain berharap prestasinya mampu menjadi inspirasi kepada pemain muda yang kini semakin menyerla. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Ronaldo penyerang paling sukar dikawal Stam. Legenda Manchester United dan Belanda, Jeb Stam mengakui Ronaldo Nazario adalah penyerang paling sukar pernah dihadapinya sepanjang kerjaya sebagai pemain, manakala Erling Haaland kini menjadi pilihan utamanya sebagai penyerang terbaik generasi semasa. Bekas pertahanan tengah itu berkata, Ronaldo memiliki pakej lengkap sebagai seorang penyerang kerana bijak mencari ruang, memiliki kepantasan selain ketajaman luar biasa di depan gol. Stam berkata pengalamannya berdepan Ronaldo bukan hanya di peringkat kelab, malah turut berlaku di pentas antarabangsa termasuk Piala Dunia. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM baru saja saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Baiklah, seperti biasa tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam berita Sabah FM. Seterusnya pada pukul 8.15 minit pagi untuk edisi Jumaat ini, kita akan berada dalam segmen Mutiara Jumaat. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning, hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia Anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KTYS disaran perkasa akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisus Malik.